Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kota final di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62.

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.

0: match.
1: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
2: In the second half we all
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraih, ya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First out start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda Gatos siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial. Beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengarin dalam program Satu Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti program siaran kami, tentunya di kesempatan siang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Dan pendengar, kami akan lanjutkan program siaran kami untuk mengikuti program siaran radio kecil yang akan diisi oleh TK Pelita Nusantara.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat dan pendengar RRI di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dimanapun berada. Apa kabar semuanya?
2: Sehat.
1: Sehat?
2: Sehat.
1: Semangat?
2: Semangat.
1: Oh, senang sekali saya Miss Nina dan guru-guru yang ada di studio ini, Miss Nini dan Mr. Pian serta anak-anak kami dari TK Pelita Nusantara yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 15 berkesempatan untuk mengisi acara siaran radio kecil RRI. Selama 1 jam ke depan, anak-anak kami akan menemani teman-teman pendengar RRI dengan penampilan bermain pianika, bernyanyi, bersajak, pantun, dan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga ada telling story dalam 3 bahasa yaitu Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dilanjutkan dengan pantun pembuka yang akan disampaikan oleh teman kita Delbert dan Jesiana. Oke, mari kita baca doa bersama anak-anak.

0: Terima kasih anak-anak. Selanjutnya akan ada pantun pembuka oleh Jessiana dan Delbert. Kepada Jessiana dan Delbert dipersilakan.
1: Hi, my name is Jessiana.
2: Hi, my name is Delbert.
1: Come and hurry, don't be too slow. Or better yet, go for a round. Welcome all to our show. Hope that you enjoy the fun.
0: Oke, selanjutnya oleh Delbert.
3: Gaganian Tuan Laksmana, baik budi dan bijaksana. Kami dari TKP Nusa hendak menghibur saudara semua.
0: Oke, terima kasih buat Delbert dan Jessiana.
1: Thank you everybody.
0: Oke, selanjutnya akan ada course Mars Pelnusa oleh seluruh murid TK Pelnusa. Kepada anak-anak, Miss persilakan berdiri.

Thank you, terima kasih anak-anak Miss. Selanjutnya, anak-anak akan bermain pianika dengan lagu Good Morning. Kepada anak-anak, Miss persilakan.

Oke, terima kasih anak-anak Mi semuanya. Oke, dengan tadi telah habis lagu pianika, bermain pianika dengan lagu Good Morning. Sekarang kita akan ada tepuk tangan. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kepada anak-anak Miss, dipersilakan berdiri. Ayo, ya udah. Oke, terima kasih. Ayo, sekarang kita tepuk tangan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.

0: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih anak-anaknya semua hebat.
1: Hebat.
0: Hebat enggak anak-anak Miss?
1: Hebat.
0: Oke, hebat. Selanjutnya akan ada pengenalan nama-nama warna dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kepada anak-anak Miss, dipersilakan.
1: Warna-warna, colors, yellow.
2: My name is Amma. My name is Red Hongshu.
3: My name is Maverick. Biru is blue, lancer.
4: My name is Rainer. Kuning is yellow, wangsa.
5: My name is Delbert. Yellow is green, loser.
6: My name is Albari.
7: Hitam is black, wowser.
8: My name is Jason. Putih is white, wiser.
0: Oke, terima kasih anak-anak Miss untuk nama-nama warnanya. Tadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Selanjutnya akan ada pembacaan cita-cita oleh anak-anak Miss. Anak-anak Miss punya cita-cita. Oke, kepada anak-anak Miss dipersilakan.
9: Hi, my name is Zoe. I want to be a businesswoman just like my mom.
10: Hi, my name is Celine. I want to be a chef because I like cooking.
11: Hi, my name is Kyra. I want to be a doctor because my mom asked me to be a doctor.
12: Hi, my name is Aurora. I want to be a businesswoman when I grow up.
13: Hi, my name is Hansel. I want to be a soldier to protect my country.
0: Oke, itulah cita-cita tadi yang dibacakan oleh beberapa anak Miss. Apa kalian semua punya cita-cita?
1: Iya, punya.
0: Oh iya, punya cita-cita. Selanjutnya akan ada nyanyian oleh anak-anak Miss bagimu negeri diiringi dengan bermain pianika.

0: Oke, itulah tadi permain pianika dengan lagu Bagimu Negeri. Nah, anak-anak bis juga harus berbakti. Berbaktinya dengan rajin
1: belajar.
0: Semuanya rajin belajar?
1: Rajin dong.
0: Oke, iya. Tadi kita udah dengar lagu Bagimu Negeri dengan bermain pianika, ada nyanyi cita-cita, ada nama-nama warna. Sekarang akan ada penyanyi dua oleh My Favorite Season, oleh Zelin dan Zoe. Kepada Zelin dan Zoe.

0: jadi.
1: Oke, itulah tadi duo oleh My Favorite Season oleh Zelin dan Zoe. Selanjutnya, kita akan ada pengemasan atau ice breaking dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kepada anak miss, dipersilakan berdiri.

0: Oke, tadi adalah pelemasan oleh anak-anak Miss dengan tangan-tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita. Anak-anak mau dengar cerita enggak?
1: Mau.
0: Oke, mau enggak?
1: Mau.
0: Mau, pasti suaranya masih pelan, mau enggak?
1: Mau.
0: Oke, kita akan mendengarkan cerita oleh Edelweiss, Zelin dan juga Zoe dengan judul Cita-Citaku.
2: Nama saya Edelweiss. Mamaku adalah seorang dokter. Ia bekerja di rumah sakit. Tugas dari pekerjaan mamaku adalah mengobati orang sakit. Aku sangat bangga padanya. Cita-citaku nanti ingin seperti mamaku.

Zelin dan juga Edelweiss. Jadi mereka semua punya cita-cita. Cita-cita anak Miss apa aja ya? Ada yang pengen jadi apa? Dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi penyanyi, bermacam-macam. Selanjutnya kita akan mendengarkan permainan pianika lagi dengan lagu Twinkle Twinkle Little Star.

Oke, terima kasih anak-anak Mi sudah menyanyikan lagu Twinkle Twinkle diiringi dengan pianika dan bermain gitar oleh Mr. Pian. Selanjutnya akan ada penyanyian solo oleh Aksa dengan judul Kasih Ibu.

0: Thank you everybody.
1: Oke, terima kasih untuk anak Miss Aksa dengan judul lagunya Kasih Ibu. Sayang gak sama ibunya, sama mamanya?
2: Sayang.
1: Oke, sayangnya tidak hanya sama ibu, sama papa juga sayang gak?
2: Sayang.
1: Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan ada syair atau rhymes dengan judul Body Part Function. Pada anak-anak Miss, dipersilakan.

0: Oke, itulah tadi Rhymes dengan anak-anak Miss. Sekarang kita kayaknya sudah tidak terasa ya, sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara kita hari ini, mari kita dengarkan pantun penutup yang akan disampaikan oleh teman kita Zelin dan Zoe.
1: Salam sayang penuh bakti kepada semua saudara saudari. Selesailah sudah kisah kami, bersua lagi di lain hari.
2: I love to hear a lullaby and also see a face of mine. It's time for us to say goodbye. Hope we will meet another time.
1: 1, 2, 3. Thank you everybody.
0: Terima kasih anak Miss. Wah iya, nanti kita akan ketemu lagi dalam acara selanjutnya. Dengan pembacaan pantun yang disampaikan oleh teman kita tadi, maka berakhirlah acara kita hari ini dan akan ditutup dengan pembacaan doa pulang. Let's

0: my children.
1: Thank you, Miss
0: Nini. Thank you, Mr. Pian. Goodbye, friend. Bye-bye.
2: Terima kasih pendengar RRI yang telah setia mendengar dan menemani anak-anak kami dari TK Pelita Nusantara. Semoga apa yang kami tampilkan dapat menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.
3: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kami ucapkan selamat menikmati waktu libur pendengar ya. Semoga hari ini menjadi waktu yang menyenangkan bagi Anda, apalagi cuaca juga cukup cerah ya di kota Tanjung Pinang pada hari ini. Pendengar, update juga tentunya informasi Anda dari berita rri.co.id ya. Yang mana salah satu berita yang kami lansir ya adalah imigrasi Tanjung Uban ini menghadirkan layanan paspor di Plaza Lagoy. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Pinang Tanjung Uban ya kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan dari inovasi layanan paspor ceria, Pasporia, imigrasi Tanjung Uban ini hadir dengan membuka pelayanan pembuatan paspor di Plaza Lagoy, kawasan pariwisata Lagoy. Kegiatan jemput bola ini diselenggarakan bertepatan dengan kemeriahan ajang Bintan Exports Championship 2026 yang digagas oleh PT Bintan Resorts. Lokasi yang strategis ya dan juga ramai pengunjung dimanfaatkan oleh pihak imigrasi untuk mempermudah akses pelayanan publik di luar jam kerja operasional kantor. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Pinang Tanjung Uban Adi Hari Pianto mengatakan layanan Pasporia ini merupakan wujud nyata transformasi pelayanan imigrasi yang lebih fleksibel dan juga berorientasi pada kebutuhan dari masyarakat, dan adanya layanan pembuatan paspor untuk masyarakat yang tidak memiliki waktu di hari kerja. Ya, demikian tadi informasi ya. Imigrasi Tanjung Uban ini terus berkomitmen mendengar menghadirkan inovasi yang sama ya sebagai bentuk dedikasi dalam memberikan pelayanan yang prima, yang cepat, transparan bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Peringat dalam merelokasi pedagang yang berjualan di kawasan Gurindam 12, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Tanjung Pinang ini lebih mengedepankan komunikasi yang persuasif ya dengan pedagang dan hal tersebut untuk mencegah miskomunikasi dan hal yang tidak diinginkan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan, proses relokasi pedagang UMKM di kawasan Gurindam 12 dilakukan dengan terencana dan melibatkan langsung para pelaku usaha. Tujuannya untuk menghindari miskomunikasi ketika proses relokasi. Partisipasi pedagang sangat penting menurutnya dalam proses relokasi ketika pengangkutan dan penurunan barang serta penempatan lokasi sesuai dengan undian diketahui bersama. Satpol PP Tanjung Pinang mengedepankan komunikasi persuasif dan dilakukan dalam proses relokasi. Informasi dari rri.co.id.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Parlamentaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan rapat paripurna masa sidang kedua. Pendapatan APBD Kabupaten Bintan tahun 2025 mencapai Rp1,24 triliun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) menggelar rapat paripurna masa sidang kedua tahun anggaran 2026 di Pulau Dompak. Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan saat memimpin rapat menjelaskan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh BPKRI

0: sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai agenda rapat paripurna BPK RI secara resmi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kepri tahun anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri. Ketua DPRD Kepri juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepri yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025. Menurut Ketua DPRD Kepri, capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Iman berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan bersih, clean governance. Meski demikian, DPRD Kepri menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI tetap harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemerintah Kabupaten Bintan menyampaikan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan LPP APBD tahun anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menyampaikan laporannya menjelaskan LPP APBD merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan. Pertanggungjawaban yang disajikan akan menggambarkan bagaimana tata kelola keuangan APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2025 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dikatakannya, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan tahun 2025 mencapai Rp1,242 triliun atau 102,50% dari target Rp1,212 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah PAD, pendapatan transfer, serta pendapatan daerah lainnya. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1,247 triliun atau sebesar 93,45% dari anggaran sebesar Rp1,334 triliun. Sedangkan pembiayaan neto tercatat Rp122,30 miliar dengan sisa lebih perhitungan anggaran silpa APBD 2025 sebesar Rp117,84 miliar. Pemerintah Kabupaten akan mengkaji setiap saran dan masukan yang diberikan agar penyusunan anggaran dapat lebih maksimal dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. DPRD Provinsi Kepri menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga tahun anggaran 2026 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah LPP APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang sidang utama Balairung Raja Khalid Hitam di Dompak. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari menjelaskan agenda paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan konstitusional dalam proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, DPRD akan menjalankan proses pembahasan secara cermat dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan dokumen LPP APBD menambahkan, secara ringkas, capaian realisasi APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,71 triliun atau 94,94% dari target anggaran sebesar Rp3,91 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,71 triliun atau 94,48% dari total anggaran belanja sebesar Rp3,93 triliun. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran silpa tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp19,12 miliar. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kepri atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Diharapkan Ramperda ini dibahas secara objektif dan konstruktif untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Di akhir parlamentaria pekan ini, pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam resmi mengesahkan peraturan daerah Perda tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU perumahan sebagai upaya memperkuat tata kelola kawasan hunian yang layak dan berkelanjutan. Pengesahan regulasi tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus pansus serta pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dibahas bersama. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan keberadaan PSU merupakan elemen penting dalam pembangunan kawasan perumahan karena tidak hanya berorientasi pada pembangunan rumah, tetapi juga memastikan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi masyarakat. Kawasan hunian yang berkualitas harus didukung oleh infrastruktur dasar yang mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan berkelanjutan bagi penghuninya. Regulasi tersebut disusun untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul terkait penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum di kawasan perumahan. Dengan adanya perda seluruh pembangunan perumahan di Kota Batam, wajib menyediakan PSU sesuai standar yang telah ditetapkan. Mengingat dalam aturan tersebut, pengembang diwajibkan membangun berbagai fasilitas pendukung sesuai rencana tapak yang telah disahkan. Fasilitas yang dimaksud mencakup jalan lingkungan, saluran drainase, sistem sanitasi, tempat penampungan sementara sampah, ruang terbuka hijau, sarana sosial, serta berbagai utilitas penunjang lainnya.
1: Demikian, Parlamentaria Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Tentunya kita kembali dalam program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 28 April tahun 2026. Semoga kabar kita senantiasa sehat pendengar ya. Seperti biasa di program Persada Indonesia, Anda bisa request lagu pop Indonesia 27100 dan juga di 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Iya, apa kabar nih Bapak Hamzah Yusuf?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya. Oke, gimana cuaca di Jambi nih hari ini?
2: Kalau cuaca di Jambi hari ini mulainya mendung-mendung. Tadinya panas, sekarangnya mulai mendung.
1: Waduh, udah mendung lagi dong.
2: Iya. Ini dengan Mbak Rima ya. Salah. Mbak Erita.
1: Salah juga sih, Pak.
2: Mbak siapa ya, lupa. Bentar ya. Mbak Liza.
1: Oh, Mbak Liza. Salah lagi, Pak. Udah 3 kali salah, Bapak.
2: Jadi siapa yang benar? Berarti aku yang salah ya.
1: Mbak Rima salah, Mbak Erita salah, Mbak Liza salah. Jadi siapa, Pak?
2: Mbak Rima, bukan. Mbak Rita.
1: Ah, itu baru benar, Bapak. Masa Mbak Rima lagi?
2: Oke. Kita pertanyaan ya.
1: Ya, benar, Bapak. Bapak mau dengar lagu apa nih siang hari ini, Pak?
2: Kalau lagunya ini apa ya? Kalau kemarin tuh sudah panas sama. Apa ya?
1: Apa
2: aku
1: itu?
2: Yang salah. Aku yang salah.
1: Aku yang salah.
2: Dari Mahalini.
1: Dari?
2: Mahalini. Tadi aku yang salah ya. Salah menebak.
1: Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Sama aja sih.
2: Ada ya lagunya.
1: Mahalini, aku yang salah. Bapak kok seneng sih dengerin lagu ini, Pak?
2: Salamnya.
1: Oh, boleh. Buat siapa?
2: Ada lagunya.
1: Lagunya ada.
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rika Pertiwi ya, selamat yang sama bertugas, semoga sehat selalu sama keluarga tercinta ya.
1: Makasih Bapak.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Sumit, Mama Dani, ada Bunda Surati, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Ali, Bang Udin, ada Bang, ada Mas Prabu, ada Rika Rizianti, Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Karina, Kiki yang Kiki, Kak Damardu, ada Bang Elek, Panjai, Sundayani, Guna Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian juga selamat siang. Untungnya Kak Kawir, ada juga Mak Nora, ada Mak Indun ya, selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Semoga sehat selalu. Nek Anjang juga, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Basis, ada juga Mak Nga Aida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, Pak Demang, Bang Zainal, ada Bang Ahmad Irwan, Kak Caripah, Siti, ada Mak Selami, ada Bang Lokman, Nek Long, ada Mak Long dia di sekolah, untuk semua lah tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Hari apa aja, selamat siang untuk nyamba Rita Pertiwi. Selamat siang, selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya. Menelpon pertama tadi dari Pak Haye Jambi, aku yang salah, dari Mahalini tadi judul lagunya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Selamat siang Thomas Prabu yang ada di Bakar Batu yang tadi sempat miss call ya. Tapi enggak bisa terima karena lagi terima telepon dari Bapak Hamzah Yusuf tadi ya. Oke. Pak Darbinep, terima kasih Pak Darbinep Simanjunta. Ini merupakan pengisi acara kita tentunya dari program Mimbar Agama Kristen ya, pendengar ya. Selamat siang Pak Darbinep, Pak Simanjunta, juga Pak David, Pak Sulo, dan juga untuk rekan-rekan selamat menikmati waktu libur ya hari ini. Silakan untuk yang selanjutnya pendengar. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Bangga musik Indonesia.
1: Masuk dia panjang ya, umur.
3: Apa namanya?
1: Namanya ini siapa?
3: Pak Hamzah Yusuf, ini bukannya Elisa, bukan Kalisa, bukan Erita. Ini yang siaran Rizky.
1: Oh, kalau kalau Rizky itu jam pagi 6.30 sama 16.30.
3: Kalau kalau ini bukan Rizky berarti ini Ardian.
1: Kok Rizky sih? Ricky.
3: Iya, Ricky.
1: Rizky, saya kalau Rizky itu, kalau Mbak Rizky itu BMKG.
3: Iya, betul-betul. Sehat, Kak?
1: Sehat, kabarnya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Oh, rupanya memang, ini kan Mas Prabu masih di Sungai Jang nih. Kemarin iya, alhamdulillah tidak udah jumpa sama Adi. Jadi dia mewakili All Crew RRI datang ke sini jumpa sama Mas Prabu kan.
1: Mm-mm.
3: Cuman yang Mas Prabu heran ini HP-nya lucu loh.
1: HP siapa Mas?
3: HP Mas Prabu.
1: Kenapa?
3: Dia udah terbiasa RRI digital kali ya.
1: Mm-mm.
3: Jadi yang apa buat radio yang di HP itu, mm-mm, yang konvensional,
1: mm-mm,
3: yang ada ininya 98, mm-mm, itu kan,
1: mm-mm,
3: itu dia suaranya kecil, maksudnya kresek gitu, nggak nyaris, tak terdengar, tak jelas gitu kan. Tapi kalau yang HP center,
1: mm-mm,
3: itu ada suaranya. Mm-mm. Tapi kok herannya kalau di Batam, kenapa Bro satu RRI Batam tuh bisa?
1: Mm-mm.
3: Jadi unik juga, jadi ya entahlah. Jadi Mas Prabu dengerin RRI digital ini.
1: Pakai digital. Oh, tapi kalau pakai HP center bisa gitu ya?
3: Ya, bisa. Tapi kan itu dia, kok unik gitu ya.
1: Coba sini saya pakai dulu handphonenya Mas Prabu, mau tau sama saya bisa. Coba kasih saya agak-agak sebulan lah.
3: Oh, boleh lah. Ini mau yang murah kok ini, yang IP20. Kayaknya ketawanya ikhlas banget ya.
1: Ya Allah, Mas Prabu.
3: Halunya tingkat dewa ya.
1: Iya benar juga sih. Memang di luar Nurul soalnya Mas Prabu ini.
3: Iya karena Nurul lagi liburan sekolah dia.
1: Iya. Coba kita pakai Mas. Kita pakai iya, agak-agak berapa hari ya, mumpung ya belum masih tanggal tua kan, kita pakai dulu
3: iya,
1: nih.
3: Iya, enggak apa-apa buat Karika, jangan enggak dipakai, dibanting aja enggak apa-apa. Ketawa tuh Pak Hamzah Yusuf.
1: Asal enggak ada serah terima aja lah, aman lah ya Pak Hamzah Yusuf ya. Iya, Bapak salah terus nyebutin nama. Mbak Rima salah, Mbak Erita salah, Mbak Liza salah. Balik lagi ke Rima. Oh, ya Allah, jadi diriku mikirkan ya, dia nggak ingat sama sekali sama aku gitu ya, kan?
3: Ya Mas Rabu bikin ketawa guling-guling, mau tau nggak?
1: Apa Mas?
3: Karika begitu ramahnya menyebut ya Pak Hamzah Yusuf gitu kan, udah kayak Mas Rabu gini lah ya. Hmm. Eh rupanya salah nama.
1: Salah nama.
3: Udah gitu sampai 4 ya.
1: Oh iya. Ya
3: apa-apa lah namanya juga Pak Hamzah Yusuf.
1: Jangan ya sampai salah istri ya Pak, nanti salah kamar lagi. Ya udah deh Mas. Mas,
3: kasih lagu yang agak
1: lagunya?
3: Sedih lah ya.
1: Agak sedih.
3: Dari Gamawan, Sakit Pinggang.
1: Oh, Sakit Pinggang.
3: Kenapa? Itulah akibat akibat Pak Hamzah Yusuf salah sebut nama. Orang banyak yang ketawa guling-guling akhirnya sakit pinggang kan.
1: Sakit Pinggang dari Gamawan ya.
3: Iya.
1: Oke, boleh nanti dikaputin lagunya.
3: Ya buat Karika. Eh berarti jam 6:30 sekarang udah gak ada itu ya.
1: Ada apa Mas?
3: Terima telepon ya.
1: Oh itu kadang-kadang kalau lagi ada bola.
3: Oh kadang-kadang.
1: Kalau ada bola.
3: Oh kirain tiap hari gak ada. Makanya kemarin kok Oh, kadang-kadang, kadang ada, kadang enggak.
1: Enggak, itu selama Piala Dunia aja, Mas.
3: Iya. Oh, berarti benar, selama Piala Dunia kan, bukannya. Oh, iya, kirain kadang-kadang itu maksudnya kalau enggak hari Senin, hari Selasa gitu. Oh,
1: ya, kadang-kadang
3: bulan libur.
1: Bukan, bukan gitu. Bukan.
3: Oh,
1: maksudnya
3: tuh iya.
1: Kalau pas lagi jadwal relay bola, jadi kita enggak siarkan, tapi kan enggak setiap hari ada bola jam 6.
3: Iya, enggak masalah Bu Kira kan satu bulan libur gitu enggak, kayak enggak, bulan enggak. Puasa.
1: Enggak.
3: Gitu. Oh, enggak. Iya.
1: Menyesuaikan keren, aja.
3: Berarti memang harus standby ya.
1: Iya, menyesuaikan aja Mas. Karena kan kita Pro 1 se-Indonesia kan relay.
3: Iya,
1: relay
3: betul.
1: Pro 3 Piala Dunia gitu.
3: Iya,
1: kenapa kangen emang, ya? Pengen ini
3: iya.
1: Ya. Pengen curhat.
3: Bukan lagi curcol.
1: Pengen curhat ya. Iya. Enggak boleh dong. Kalau setiap hari gimana nanti programnya?
3: Iya.
1: Yuk. Buat siapa lagi?
3: Buat Arika, metugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar ya.
1: Amin, Mas Prabu iya, juga nih.
3: Iya, amin. Apa suaranya udah stereo cetar membahenol? Kemarin kan agak serak-serak gimana gitu ya.
1: Iya, kan aku disuruh nelan biji durian, jadi aku cepat sembuh.
3: Udah nelan biji durian, nelan biji kedondong pula.
1: Kalau duriannya aku tumis, jadiin sayur.
3: Iya, keren-keren. Terus salam buat Pam Jayusuf, buat apa nama, Ilek, Alif. Oh iya, kadang lupa mulu, mau spesialin lah buat itu ya, Bang Uya ya. Kadang lupa mulu. Ingatnya Uya-kuya kan?
1: Dia udah datang lagi, borong durian dilupain.
3: Bapak Demang, Pak Demang.
1: Oh iya, spesialin... Pak Demang.
3: Iya, mau spesialin Bapak Demang, cuman gak enak. Nanti Pak Demang kan kalau sakit pinggang repot dia. Dia biasa bawa mobil kan?
1: Kan ada Ilek. Ilek kan bisa lurusin yang bengkok-bengkok.
3: Iya, oh Ilek bisa ya?
1: Bisa.
3: Oh,
1: ih, Mas Prabu. Mas Prabu gimana sih? Denger. Katanya bestie. Masa enggak tahu?
3: Enggak pernah dengar, tapi apa itu gurauan?
1: Beneran. Jadi siapa yang bengkok-bengkok, yang sakit-sakit pinggang itu Ilek bisa lurusin.
3: Oh, alhamdulillah. Berarti memang benar ya. Berarti enggak sia-sia nanti kalau Mas Prabu ke Kijang ya.
1: Iya, cari aja deh tuh di Kopi Baraksa Gedung Lam tuh.
3: Deket Lam.
1: Lam Bintan, iya.
3: Oh, jadi patokannya Lam Bintan Kijang.
1: Nah, nanti ada kopi gerobak tuh, Baraksa tuh, cari aja di situ. Kalau Ilek enggak ada suruh telepon aja. Ya kan, Le?
3: Ileknya. Tapi seneng lah Ilek, ya orang udah dipromosiin sama Kak Rima kok. Kak Rika kok.
1: Enggak, kemarin jadinya, katanya kan? Gitu. Erita datang gitu kan. Datang tuh ke kopi dia gitu kan. Dianya enggak ada. Iya. Erita bilang telepon. Suruh telepon datang
3: akhirnya.
1: Datang dia. Datang lah.
3: Udah jumpa lah ya.
1: Udah jumpa lah dia.
3: Keren.
1: Macam film India kemarin orang itu nangis-nangis, terharu
3: iya.
1: Gitu ya Allah.
3: Oh, terus jumpa Madani juga lah ya.
1: Kadang sia lah.
3: Madani enggak? Katanya dekat.
1: Iya, tapi enggak ketemu waktu itu dengan Kadang sia atau salah.
3: Soalnya Madani kan juga bilang katanya dekat rumah Ilek gitu. Nanti bolehlah di WA lah itu Kak Rika yang tadi kopi baraknya itu.
1: Baraksa.
3: Iya Baraksa ya. Nanti di WA lah ya. Mau silaturahim kan karena Ilek udah dari 10 tahun lalu tuh pengen
1: jumpa Mas Prabu.
3: Iya, masih Alip itu. Alip kan dekat Kijang juga dia.
1: Oh.
3: Iya si Alip. Tapi sih jujur li kalau yang di Kijang yang pertama kali Mas Prabu kenal ya si itu Erwin.
1: Oh, Bang Erwin. Erwin iya, kan sekarang lagi pendidikan di Jakarta kan? Di mana ya? Bukan entar di Jakarta atau di mana? Pokoknya di Jawa sana lah.
3: Iya, daerah Bekasi katanya. Tangerang apa pokoknya Jakarta juga sih. Itu lama tuh, orang lama tuh.
1: Erwin.
3: Iya.
1: Yang hilang itu tapi muncul di Pro 3 sih aku dengar. Tapi dia ganti nama ya.
3: Erwin.
1: Bukan nih, ada
3: satu. Oh, yang lama.
1: Ada dulu Mas Jo Satriani tapi kayaknya ganti nama dia.
3: Oh, iya, beliau pun lama juga tuh. Terus salam buat apa nama Mama Rika, Mama Rosi, Putri Merica, Kak Sarina, Ma Berlin. Ma Berlin kan namanya ada 3 dia. Setiap radio beda nama dia.
1: Oh iya, nggak apa-apa.
3: Iya, di Batam kan namanya Ne Jasmine. Kalau di Jakarta namanya Ne Cinderella.
1: Ya ampun.
3: Iya, banyak dia setiap radio beda. Tapi bagus juga sih ada ciri khas kan. Nanti salamnya dilanjutin sama Pak Umar atau sama sama yang lain lah ya.
1: Iya mas.
3: Iya, iya buat Karigan. Insya Allah nanti di WA jangan nitip ya.
1: Iya.
3: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Mas Prabu ya dari Sungai Jang tadi Mas Prabu. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Mari kita putarkan dua lagu dulu. Mahalini Aku Yang Salah dan juga Gamawan Sakit Pinggang.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Oke, tadi lagu Gama Band Pendengar ya, anak-anak muda asal Bangka Belitung tadi yang baru saja kita dengarkan, Sakit Pinggang.

0: daripada Liza, daripada Erita, ya kan?
1: Ya udahlah. Sampai hilang suara nih.
0: Lah, kayak udah salah aku.
1: Udah sambut dengan mesra tadi tahu-tahu salah kan? Oh, langsung salah langsung telaja. Langsung down. Telaja. Ya udahlah. Bang Ile sehat Bang Ile.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Tapi selalu mau ke Rabu sih.
1: Hah?
0: Tadi?
1: Dia nanya dirimu.
0: Ya, aku tuh dengar ya Mbak. Sampai aku nih. Kan mereka bilang, maaf le, kayak balik ke depan aku ngomong iya.
1: Apa?
0: Ya tuh mereka bilang, ya kan le, kata, betulkan le, ada yang itu gitu kan?
1: Iya.
0: Nah itu kayak itu depan aku ngomongnya betul, padahal dengar ya.
1: Oh dengar ya dirimu ya, ya kan aku yakin, ini pasti milik monitor. Loh, gimana, aku, boleh nggak Mas Prabu main sana?
0: Silakan, gue kan untuk orang para itu silakan hadir. Aja kalau bisa jangan kayak barit jangan sampai kayak barita pas aku abisor azan kan?
1: Ih gimana? Enggak kayak barita, memang kami pegang nomormu kan enggak?
0: Bukan barita kan dia datang kan pas abisor azan.
1: Jadi ya enaknya kan? Enaknya jam berapa kesana?
0: Jadi satu lewat, jam dua udah lah. Karena kan aku udah anteng-anteng di rumah kan.
1: Oh gitu.
0: Pagi sekali jadi sambil gerobak ya 10 pagi.
1: Oh jadi jam berapa maunya? Jam 1 ke atas?
0: Nah, jalan pas jam modelnya apa pas 12 ya, karena itu kan aku kan pernah balik mandi sholat dulu kan. Tapi karena jauh gak apalah sekalian.
1: Iya. Ilek benar kan Nek, kalau yang sakit-sakit pinggang bisa ke Ilek kan?
0: Insya Allah bisa lah.
1: Nah itu benar kan Mas Prabu?
0: Ya badan bisa lah. Tapi kalau aku udah pernah ngalami, kalau aku jalan nih orang sakit dia berobat, dia sakit demam itu, mereka di demam kan, berobat, 3 minggu sembuh. Aku urut, alhamdulillah. Besok, hari itu juga sembuh.
1: Oh, langsung sembuh gitu.
0: Ya, itu dia kawan aku bilang dia sakit, ngeladang, ya kan? Dia mengenal aku,
1: urut. Hebat kali lah, sama dokter belum sembuh, sama Ilek sembuh. Kodamnya apa, Lek?
0: Nah, ladang, gue cuma kuasa lah Allah. Aja. Aku bisa izin orang puasa.
1: Enggak apa, Rika bercanda aja. Ya, oke, jadi jangan kaget ya. Nanti kalau Mas Prabu main sana ya.
0: Enggak kaget gue ya. Kita datang ke Barakwa. Bilang aja Mbak, tolong Mbak, panggilin Ilek Mbak.
1: Nah. Emang dekat ya dengan gedung Lam itu rumah Ilek dekat ya?
0: Kalau hitung-hitung sih, dari jalan ya. Hampir 1 kilo.
1: Oh, 1 kilo juga.
0: Hampir lah. Yeah. Kilo hampir lah.
1: Oke. Iya juga ya, kemarin gue gak ketemu sama Mak Dani pada rumahnya dekat dengan rumah Ilek ya, Lek?
0: Aku mulai nih? Aku ketemu, cuma ini cuman nomor tangganya. Ini udah balik ketemu sama, dia ketemu aku, Mak Dani, dia jauh dipanggil, Ilek gitu, ini ada ketemu.
1: Iya, dekatan ya rumahnya ya. Silakan nih, Ilek mau dengerin lagu apa?
0: Lagu ini lagu, aku udah lupa lagu yang grup apa, grup band gitu. Lagu ini lo kawin.
1: Apa minta kawin?
0: Minta kawin gak kawin ya. Apa tuh? Yang aduh grup band. Aduh lupa nih kan.
1: Lagunya macam mana lagunya?
0: Lupa dirinya.
1: Gimana sih, Lek?
0: Lagu Dewa 19.
1: Dewa yang mana Dewa?
0: Dua sejoli.
1: Nah, gitu. Lagu minta kawin tadi enggak jadi.
0: Jadilah, aku susah sama grup bandnya. Tadi aku ingat, sekarang lupa. Itu ya, Dua Sejoli. Ya.
1: Iya.
0: Ketawa.
1: Ya ketawa aja.
0: Aku lagi, kan kamu tahu
1: lagu kan minta, kan? Lagu Minta Kawin itu memang ada, mau.
0: Tapi grup bandnya apa ya?
1: Dadido.
0: Bukan Dadido, atau lagi. Pernah Mas Dino bilang, Mas apa? Mas Dian. Grup band. Aku lupa lah nama grup bandnya.
1: Apa? Masa Eri Susan? Eri Susan kan lagu dangdut.
0: Benang itu pop grup band lupa namanya detail lah.
1: Masa ada bandnya? Bukan Dadido,
0: grup band. Aduh.
1: Ayo udahlah, kita lupain aja ya.
0: Itu band Dua Sejoli aja lah, ya.
1: Nanti naik pula asam lambung mikir. Salamnya buat siapa? Hah?
0: Kenapa? Aku yang kopi enggak bisa seganteng bikin nama lagu kan enggak ada kopi. Aku kalau gitu kan enggak kopi nah gitu, nyaris.
1: Kurang ngopi berarti.
0: Kurang ngopi, so ingat lagi.
1: Makanya kurang ngopi. Salam yuk, buat siapa?
0: Salamnya dong, dari kami tugas yang hari ini, dari kata. Buat tangga segini, orang-orang Erika.
1: Terima kasih.
0: Buat teman-teman, orang-orang penyam, Mbak Erika.

0: Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Herdian, Mbak Riki, mantannya Mbak Desina.
1: Mantap.
0: Tadi Mbak Yusuf, Jambi, Mas Prabu, datang Mau Gijang.
1: Datang ya, Mas, datangin Mas.
0: Kalau mau datang, bilang yang mau jual barangnya, tolong telepon
1: Ile ya. Gitu. Jangan bayar lah, gratis lah, kemarin tuh bayar.
0: Kemarin? Gampang, tenang aja lah waktu.
1: Terus?
0: Kalau mau berhenti, kalau mau diurut, berhentiin aja.
1: Oh, iya.
0: Terus, Neng, untuk anu, Yusuf, jam di Batam, Mbak Gapar, Balai, Mas Bulo, anu, Mbak Senang Kiu-Kiu, yang muncul Mas Ima, Marika, Mbak Mia, Sri Pondo. Pondo dari Minang ya?
1: Siapa?
0: Sri Pondo.
1: Kenapa?
0: Karena dia udah kampung.
1: Nggak tahu, Kak Gadis kan?
0: Kemarin ya, itu Gadis, kemarin dia buat malam ya, WA semalam. Kan dari kampung dia.
1: Kampungnya di mana?
0: Orang kita.
1: Hah?
0: Aku dengar aja dari Wila, katanya itu kampung.
1: Oh, kirain tuh orang Tanjung Pinang.
0: Aku siapa sih? Aku kan iya dari Wila. Waduh, kampung.
1: Tapi dia
0: nggak itu kan? Atau di mana?
1: Nggak tahu. Udah sama diriku udah lama nggak masuk soalnya. Buat siapa lagi?
0: Aku itu untuk Mbaknya di Pondok Indonesia, Bu Deli, Mama Rosi, Uya, Pak Demang, Pak Gumis, Pak Udin, Pak Gumis, Pak Herman, Anu, Alit. Kalau itu di Ginca di kilometer 20, jauh ya Bu, Alit.
1: Oh.
0: Itu 20, Alit. Jauh sama Kujang. Itu untuk Pak Lukman Tukakau. Utilisasi, masuk laut utilisasi. Sedangkan nggak masuk nih. Dari itu ada Ani, Bunda Epa, Bunda Sia, untuk Bu Ani, Bunda Selangi, untuk Teh dari Bogor, dari Bandung, Ayi, Unggulu, semuanya pendengar Purhatu, pendengar Purhatu, beri kesehatan, beri rezeki, beri umur panjang, beri berkah di daerah. Itu berikan ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ile tadi dari Kijang, terima kasih ya. Oke, selamat siang buat Alif. Gak bisa masuk, jadi dengerin aja sambil nonton TV katanya ya. Kita ke penelpon berikutnya ya, pendengar. Mana nih? Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo.
2: Persada Indonesia.
1: Selamat siang juga. Apa kabar nih orang Batam?
2: Sehat, alhamdulillah. Oh,
1: sehat. Lagi di mana nih? Pulang kampung atau di Batam aja nih hari Minggu?
2: Lagi di Batam, nggak di Punggur, di Pelabuhan.
1: Oh, di Pelabuhan. Oh, jadi nggak pulang ke Ngenang ya hari ini ya?
2: Oh, hari ini kerja, Kak.
1: Oh, tetap kerja hari ini. Oh.
2: Iya, liburnya cuma semalam aja.
1: Sabtu doang. Gitu.
2: Iya, hari Sabtu aja liburnya.
1: Oh, jadi setiap hari Sabtu dirimu nggak masuk gitu ya? Libur ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Iya, libur. Off-nya kena hari Sabtu.
1: Enak sih kalau kayak gitu ya, kalau permanen gitu ya. Kalau kami kan nggak tentu. Mas Prabu nih.
2: Nggak juga sih, Kak.
1: Apa? Iya, iyalah itu kok nggak juga. Salam nih katanya buat Yusuf, Mas Prabu.
2: Iya, salam balik buat Mas Prabu ya. Semoga sehat selalu.
1: Iya. Gitu. Silakan nih Yusuf, buat siapa lagunya? Lagunya apa?
2: Saya minta lagu ini aja lah. Lagu dari Tipek aja, Kak.
1: Tipek.
2: Iya.
1: Sakit hati. Apa?
2: Yang
1: apa?
2: Yang aduh. Kamu enggak sendirian ya.
1: Oh, kamu enggak sendirian. Oke. Tipek, kamu enggak sendirian.
2: Salam Kak ya.
1: Silakan buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Kak Rika Pertiwi ya. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Gak bisa balas. Mungkin namanya Muhammad Yusuf kali ini ya.
2: Apa Kak?
1: Nama Yusuf mungkin Muhammad Yusuf kali ya di KTP ya.
2: Iya, memang benar.
1: Oh, benar ya, Muhammad Yusuf ya. Allah.
2: Iya. Muhammad Yusuf nama saya.
1: Muhammad Yusuf doang, nggak ada lagi panjangnya.
2: Nggak ada sih, gelarnya gelarnya cuma dikit.
1: Sampai segitu aja ya.
2: Iya.
1: Iya. Terus Muhammad Yusuf, masalah buat siapa lagi?
2: Salam yang selanjutnya buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, buat Bang Lukman, buat Bang Udin Salam Mesra, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, buat Pak Ahmad Irwan, buat Teh Dinda di Bogor, buat Mama Rosi, buat Nek Manda, buat Kak Deli, buat Mama Perlian, buat Kadang Merdu, Ibu Napsia, Bunda Sulami, Bunda Permata, dan Bang Uya, buat Kak Sarina, dan buat penelpon seterusnya sampai yang terakhir.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, Marika.
1: Sama-sama.
2: Salam sehat selalu ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Yusuf. Terima kasih, Yusuf, dari Punggur Batam tadi, pendengar ya. Alif katanya mau request lagu Bukan Kota Sudi. Oke, salam katanya untuk semua pendengar di mana saja berada ya. Kak Hani, selamat siang Kak Hani, Persada Indonesia. Request katanya ya dari Batas Senja. Batas Senja. Salam-salam untuk Barika, selamat siang. Selamat bertugas untuk Madani, Bang Udin, Mak Rosi, Pak Hamzah Yusuf, untuk Pak Irwan, Mas Prabu, terus juga untuk Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Mak Rosi, Bunda Permata, untuk Bang Ilek juga Bunda Isal, Kak Yeni, buat Yusuf tadi, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina Q, Mak Cikma, Eyang Ucu, dan fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Kak Hani, terima kasih banyak ya Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, apa kabar Pak Umar?
3: Kurang sehat Rika.
1: Kurang sehat lagi.
3: Iya. Kurang ini enggak ke pasar nih. Semalam cepat balik jam 12, jam 1 aja udah balik semalam.
1: Semalam cepat balik, hari ini nggak pergi sama sekali.
3: Iya, nggak turun. Dari mulai dari sana udah mulai agak dingin badan kan?
1: Tuh, kenapa? Kok bisa sakit Pak?
3: Ya nggak tahu lah, entah gula yang naik, entah apa, nggak tahu. Besok hari Senin baru cek kan, kontrol kan?
1: Kebanyakan makan ketoprak mungkin Bapak nih.
3: Tak juga lah. itu nggak boleh disalahkan toprak.
1: Aduh, kena ceramah lagi nih.
3: Jangan toprak jangan disalahkan. Itu datang penyakitnya begitu.
1: Iya.
3: Kalau Rika nyalakan toprak, kalau Rika nyalakan durian itu salah.
1: Iya Pak.
3: Karena
1: memang suka khilaf Pak, suka salah saya ini.
3: Iya, sentilet pertama kali cuacanya terlalu ekstrim. Datang panas, datang hujan, itu yang kena kita tuh.
1: Oh, Bapak sering kena hujan ya.
3: Jadi kita tidak bisa juga nyalakan hujan pancaroba itu, kita kurang menjaga kesehatan, itulah maka pola makan kita harus kita jaga itu.
1: Tuh, kalau kena hujan begitu pulang langsung mandi pakai hangat, minum yang panas-panas gitu ya Pak ya.
3: Kadang ini tidak, kita mandi pula air hujan baliknya kan.
1: Nah iya juga. Nah,
3: tambah hujan lah, iya. Tambah apalanya.
1: Karena malas masak air.
3: Nah, malas masak air kan. Mandi air hujan kan nampung.
1: Iya, atau Bapak numpang mandi di jalan kali. Numpang mandi di jalan.
3: Habis di rumah nanti turun dari angkot kan kena hujan juga.
1: Iya.
3: Nah, kalau naik ojek ke hujan juga kepala aja itu tuh badan basah juga kan.
1: Oh, ke pasar ini dibonceng ya Pak?
3: Iya dibonceng.
1: Saya kira Bapak udah bisa bawa motor lagi.
3: Nggak bisa, nih kaki nggak kuat.
1: Oh, udah nggak kuat lagi ya Pak ya?
3: Iya takut.
1: Baiklah, cepat sembuh ya Bapak. Besok tuh bisa berobat besok. Mudah-mudahan
3: juga gitu ya.
1: Besok bisa berobat tuh, kan udah buka lagi klinik.
3: Jangan salahkan toprak ya.
1: Enggak Pak.
3: Toprak itu hanya kenikmatan, tapi hanya sekali-sekali aja itu. Durian gitu juga.
1: Iya Pak.
3: Jangan salahkan durian, salah diri kita sendiri.
1: Betul Pak.
3: Jangan makan sampai 6 biji, 7 biji ya. Kena apa lah dia?
1: Enggak, 10 aja Pak, 10.
3: 10 tambah jadi dia.
1: 20 lah kalau gitu, kalau kurang ya.
3: Banjir sekarang di mana-mana banjir.
1: Iya. Wah, hari ini banjir sekali Pak. Hari ini pada turun semua ke Bintan nih.
3: Iya, ini apa ya, makan gratis itu ya?
1: Iya.
3: Iya, tapi kan bayar, tak boleh bawa kan?
1: Iya.
3: Tak boleh bawa balik.
1: Betul.
3: 120.000. Makanlah sekenyang-kenyang.
1: Nah, itu dia, bawa perut aja Pak. Bawa lambung aja kita.
3: Nanti balik rumah baru Aduh, panas.
1: Kan kemarin udah dapat ilmu dari Pak Umar. Begitu udah selesai, minum di situ, minum harusnya. Minumnya dari kulitnya.
3: Taruhkan air. Minum dari kulitnya itu.
1: Tuh, jangan kopi yang dituangin di situ ya.
3: Insya Allah itu tidak apa-apa, tidak akan terjadi gitu.
1: Amin.
3: Yang penting kita yakin ya.
1: Terima kasih Pak Umar. Bapak lagunya udah request belum?
3: Oh, lagunya ini aja, Rika.
1: Lagu Pertiri. Apa?
3: Lagu Kerinduan dari Tommy Dipisa.
1: Kerinduan, boleh. Di
3: 92.000 kan?
1: Boleh Pak. Jalan
3: kalau
1: tol.
3: Di, kalau ada.
1: Ada dong, lagunya pasti ada. Ya.
3: Salam-salamnya, tamar utama untuk Rika Pertiwi, baliknya Jati ya.
1: Iya.
3: Dari penelpon pertama tadi sampai penelpon ke... Siapa tadi itu? Usup ya?
1: Usup.
3: Jatuh semua-semuanya lah. Baik pun di luar provinsi, di dalam provinsi ya. Mm-hmm. Di luar kota, dalam kota, semua disenggol semualah. Mm-hmm. Kalau dibilang satu persatu nanti tidak cukup waktu satu hari.
1: Betul Pak, terima kasih.
3: Ayo Rika Pertiwi.
1: Iya Pak.
3: Waktunya singkat ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Umar dari Jalan Soekarno-Hatta.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Oke, lagu permintaan Alif tadi ya, pendengar ya, Hari Putra bukan Kota Sudi. Silakan untuk penelpon selanjutnya 27100817778930. Mereka masih ada dua lagu yang belum terputar ya pendengar ya. Batas Senja kita usahakan lagi tadi untuk Kak Hani. Terus juga ada lagu Kerinduan, ini permintaan dari Pak Umar, lagu dari Tommy Jepisa. Selamat siang untuk semuanya sudah mendengarkan siaran Pro 1. Semoga terhibur tentunya, dan lagu-lagu yang kita putarkan ini bisa menemani suasana libur Anda pendengar ya. Jaga kesehatan karena besok tentunya akan kembali beraktivitas. Apalagi kalau di akhir bulan nih, pasti banyak ya pekerjaan yang memang harus dituntaskan pendengar ya. Berbeda dengan para siswa yang masih menikmati waktu libur semester. Semoga asyik liburannya. Gak usah tidur-tiduran aja, jangan mager aja di rumah. Tapi ya tetap melakukan hal-hal yang positif, coba hal-hal baru ya, seperti mungkin yang gak biasa olahraga, kalau libur bisa olahraga, gak cuma mungkin jogging aja, tapi juga mungkin bisa berenang ya. Yang belum bisa berenang, duh malu dong ya. Kalau gak bisa berenang, apalagi kita daerah kepulauan nih, jadi belajar renang ya, mumpung waktu libur masih panjang ya, sampai tanggal 13 Juli ya adik-adik ya, jadi bisa belajar renang nih selama beberapa waktu ini. Baik, pendengar, kita ke lagu ya. Kalau begitu kita putarkan lagu kita selanjutnya, lagu dari Batas Senja. Kita usahakan lagi.

0: Oke, Tommy J Pisa, judul lagunya Kerinduan tadi pendengar ya. Baik pendengar, kita masih di program Persada Indonesia untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni, hari ketiga terakhir tentunya bulan Juni tahun 2026. Selamat siang Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar Kak Deli?
1: Alhamdulillah kabarnya gembira sekali.
0: Waduh, seksi sekali suaranya, pas banget buat karaokean. Aduh, kurang banyak itu. Maunya pesan lagi sama Mas Prabu ya, Mas ya. Mas Prabu jadi toke duren deh, apa?
1: Iya, kemarin tuh aku telepon Karika tuh. Aku kan habis telepon tadi sebelah, terus ketiduran makan duren kan, sebiji. Jadi dengar Karika saran, ku telepon, baru bangun tidur.
0: Kemarin itu?
1: Iya, jadi suara itu kayak orang bangun tidur.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah aku bilang, walaupun 3-4 biji ku makan, alhamdulillah, gak pernah lah aku aneh-aneh.
0: Dirimu makan 3-4 buah ya?
1: Iya.
0: Wih, banyak banget ya kak.
1: Tapi yang gede-gede, yang sedang aja.
0: Kuat ya, gak pernah sakit ya kak ya.
1: Pokoknya aku bilang makasih sama Tuhanku lah.
0: Oh gitu, Tuhanku. Jadi kemarin suara seperti itu bukan karena sakit, tapi karena baru bangun tidur.
1: Iya, bangun tidur. Jadi aku tuh tak gigi-gigi sampai malam tuh geli perut aku. Apalagi cerita sama Pak Umar.
0: Iya, kira sakit. Ada duren sampai 20 biji.
1: Kan ceritanya sore itu kan mau beli duren. Jadi pas mau ke depan itu durennya dari Bapak 9. Sore-sore pulang bawa Bapak dia satu dus.
0: Wih, banyak banget. Itu satu keluarga orang. Satu keluarga hobi durian.
1: Ya jangan dibilang, kan kita percaya tak? Aku hamil anakku yang si Bang tuh yang di Batam tuh 3 bulan kan 4 bulan aku ngantar durian 3 biji loh gede-gede itu.
0: Ya Allah.
1: Terus aku udah habis makan itu kok kayak lain lah, kok aku takut juga.
0: Iya, kan enggak boleh ya, dilarang ya ibu hamil ya.
1: Dia bilang gini nih, "Kak, kakak kok ngapain ya?" Aku bilang, "Tak pernah dikepinin kok aku."
0: Maunya makan, kan ada temennya. Biasa kalau durian kan ada cempedak, ada manggis, ada rambutan, jadi bisa pilih. Mungkin cempedaknya aja deh, makan dikit gitu.
1: Kalau durian enggak tahu lah, enggak bisa nolak lah pokoknya.
0: Enggak bisa nolak ya.
1: Durian itu kayak apa, tinggal anu aja nih. Ya beli itu, dikasih orang. Kita nih banyak kawan Kak Rita. Alhamdulillah saya bilang, kalau masalah buah, tak pernah kami beli.
0: Wih, mantap kali lah. Enak kali.
1: Aku lagi nunggu manggis ini. Aku bilang, ini tinggal nunggu, ini siapa nak nelpon, datang ambil manggis.
0: Nah tuh, siapa yang punya kebun manggis? Temenan dong.
1: Temenan dong Kak Rita ya.
0: Hah?
1: Kita ke sana ke pokok-pokoknya. Oh, Mama Rika punya pokok manggis.
0: Ih, Mama Rika punya pokok. Mama Rika tuh di mana dia? Lupa.
1: Pulau Ladi. Dia udah masuk belum?
0: Pulau Ladi. Belum masuk dia. Yang punya kebun pada diam-diam aja ya, enggak mau masuk ya. Kak Napsia juga enggak masuk tuh, dia punya kebun rambutan.
1: Siapa?
0: Kak Napsia.
1: Oh, Bu Napsia.
0: Oh iya, ada rambutan juga dia. Enggak masuk deh ya, senyap-senyap aja dia punya kebun sekarang nih. Lagi
1: dia
0: pada
1: lagi tidur.
0: Hah?
1: Lagi tidur, nanti malam dia masuk tuh.
0: Dia lagi panen nih.
1: Iya. Tapi Karika, kalau aku apa namanya rambutan yang agak-agak asem itu
0: enak ya, kuning-kuning ya.
1: Aku suka. Tapi dia dibuang bijinya itu, direbus itu, dicampur nanas, masukin kulkas. Ini siang-siang gini makan enak kali loh.
0: Oh, direbus dulu.
1: Yang asem tuh kan, dibuang bijinya. Kalau ada nanas lebih enak direbus, aku kasih gula putih sedikit, masukin kulkas, kayak buah longan rasanya tuh.
0: Wih, kenapa harus dicampur nanas?
1: Kan lebih enak lagi.
0: Oh gitu ya kak.
1: Lebih mantap rasanya gitu. Itu. Sama rambutan nggak apa-apa juga rambutan sendiri.
0: Nanti kalau bikin coba diantar ke sini ya, biar kita mau coba apa ya enak.
1: Ah
0: gitu.
1: Iya, kalau ada yang ngasih ya.
0: Ada yang ngasih. Udah keburu habis dong.
1: Karika,
0: iya.
1: Jadi semakin hari makin banyak ketawa tuh kak.
0: Apa kak?
1: Kawanku bilang apa? Kak, kakak sekarang gemuk loh. Hah?
0: Wah kenapa?
1: Aku bukan makan ketawa, aku gemuk ya. Aku jarang makan.
0: Oh jadi setiap kali ketawa tuh angin masuk gitu ya?
1: Iya angin masuk, gemuk lah.
0: Oh jadi mungkin diriku juga gemukan sekarang nih gara-gara ketawa dengan Kak Deli nih.
1: Itulah. Atau kemarin semalam baru masuk perdana, dia sudah mau mancing lagi ketawa. Aku bilang, udah baru pertama, jangan ketawa.
0: Eh, kalau gitu nggak usah ketawa lah, nanti makin gemuk.
1: Iyalah, baju Amin masuk.
0: Iya, makanya tuh. Janganlah. Enggak lah. Iyalah, ya.
1: Baju duren.
0: Enggak, lagu nanti itu tuh, Pak. Bang Aye tuh, duren aja dibahas. Bola, katanya.
1: Iya. Ada macam mana bahas bola pun ya. Semalam kayaknya tadi tak ada yang menang kan?
0: Menang lah tadi Argentina.
1: Iya. Kalau kemarin yang geram aku Belanda sama apa ya? Jepang sama Swedia kan. Cuma sama keberat itu.
0: Udah capek-capek nonton ya. Kak, lagunya apa nih, Shay?
1: Ya lagunya Kita Minta ini aja lah ya. Separuhku dari Nano.
0: Nano separuhku, belum udah lama banget lo itu nggak naik. Yuk, lagunya buat siapa, Kak?
1: Iya, kita bingkiskan untuk Karika dulu.
0: Makasih.
1: Selamat yang selamat bertugas, ya selalu. Kurangnya ketawa ya.
0: Iya, ternyata ketawa itu bisa menambah berat badan ya.
1: Tapi betul lah, ya. Aku tak bohong.
0: Karena bahagia mungkin, Kak. Bahagia.
1: Iya, emang ya, aku dibilang aku memang gemuk loh sekarang. Rasanya iya ya, aku balik badan sudah tak ini. Tak tahu sopan di badan.
0: Iyalah, ketawa di sini, ketawa di rumah, ketawa di tetangga sebelah, ya kan?
1: Iya. Untuk Pak Demang udah masak belum? Belum ya?
0: Belum.
1: Untuk Pak Demang, bagaimana? Selamat siang Pak Demang, sehat selalu. Gimana kabar Pak Demang tetangganya tuh? Baik-baik aja kan?
0: Semoga kenapa harus melalui Pak Demang? Ya. Kabar tetangganya langsung aja, tetangga Bang Uya apa kabar? Gimana Pak Demang kabar tetangga? Ke kabar Pak Demang yang ditanya. Lucu deh.
1: Ya, tahu-tahu Pak Demang lalui lah. Iya. Kan bapaknya tuh.
0: Kalau ada Mas Prabu masih monitor guling-guling deh kalau ketawa. Iya juga ya, kenapa langsung melalui Pak Demang pula nanya kabar Bang Uya?
1: Iya lah, Mas Prabu jaga bebek durennya tuh, yang mahal-mahal tuh jual bilang.
0: Dia sakit pinggang nih, mau ke ini, mau ke Kijang cari ilek.
1: Kebanyakan mikul duren tak?
0: Itulah.
1: Iya, Pak Demang sehat selalu lah ya, Bang Uya ya. Sorry ya, gurau aja Bang Uya, yang marah. tadi yang gak masuk tadi, salam satu untuk semua aja lah ya. Kan waktunya ada medek juga kan.
0: Oke.
1: Untuk yang ada di studio semuanya, empat darah cantik, sehat selalu.
0: Makasih.
1: Apa yang dua ganteng, nah itu Bang Adrian itu, kekikikian itu.
0: Dia udah di depan dia, udah nungguin. Iya. Nunggu dia iya, keluar, dia gak sabar lagi dia, keluarlah gitu.
1: Keluar, ayolah.
0: Makasih ya.
1: Ya, mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Amin. Mudah-mudahan bisa jumpa semua lah ya, Marga ya.
0: Makasih, Kak.
1: Ya, makasih lagunya, nanti aku tunggu di rumah.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Ya, salam.
0: Oke, terima kasih buat Kak Deli tadi dari Batu Lima. Selamat siang buat Kak Sari Bintan, Persada Indonesia. Request lagu kalau masih ada. Kalau masih ada ya, dari Basalamah Kota. Tak sama tanpamu. Terima kasih requestnya buat kakak selamat bertugas dan terima kasih. Oke, Kak Sari Bintan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih bagian yang sudah gabung ya dalam program Siang Persada Indonesia pada hari ini. Mohon maaf apabila tersalah kata selama kita bercanda di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
5: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan kali ini, khususnya bagi pendengar setia kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, masih dapat diberikan kesehatan, kebermanfaatan diri kita kepada keluarga, dan juga hal-hal penting yang dapat kita manfaatkan, menikmati dan melewatkan suasana di hari libur ya. Baik, untuk di Tanjung Pinang Sore bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali jumpa kita di Tanjung Pinang Sore ini, nanti kami akan sampaikan beberapa informasi untuk Anda, namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika

0: Bayangkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, di tengah kesibukan dan rutinitas sehari-hari ya, atau kita bisa memanfaatkan waktu kita selama libur ya, banyak di antara kita ya, tidak hanya seorang pekerja tapi seorang pensiunan dari pekerjaannya ya, mencari aktivitas yang mampu memberikan ketenangan pikiran sekaligus menghadirkan kebahagiaan sederhana. Salah satu kegiatan yang kini semakin diminati adalah berkebun. Berkebun juga menjadi hobi yang mudah dilakukan oleh siapapun, baik di halaman rumah yang luas maupun di lahan terbatas seperti teras atau balkon, terlebih lagi di perumahan padat ya. Menanam bunga, sayuran, tanaman obat hingga tanaman hias dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan, terlebih lagi bagi Anda yang hobinya menanam tanaman hidroponik. Dilansir dari IFG Live ID, melalui penyerapan karbon dioksida, apa yang menjadi tanaman yang kita tanam ini bisa meningkatkan kualitas udara dan perlindungan habitat satwa. Berkebun telah terbukti memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan, dan selain itu aktivitas berkebun juga dapat mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan bahkan mengurangi risiko terkena penyakit seperti demensia. Nah, salah satu alasan mengapa berkebun disebut sebagai hobi yang menenangkan hati adalah karena aktivitas ini membantu seseorang lebih dekat dengan alam. Aktivitas tersebut dapat membantu mengurangi rasa lelah, stres, dan kejenuhan akibat padatnya aktivitas sehari-hari atau bingung ya. Bagi seorang pensiunan, biasanya bingung mau ngapain, mau apa yang dilakukan. Salah satu di antara yang dapat Anda lakukan adalah berkebun ya, atau hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai sumber dan inspirasi dari hobi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Saudara, Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai syir al-irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saat sekarang pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan dan mendirikan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Inilah Persatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Persatu RRI Ranai untuk mengikuti siaran lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kejati, Sumatera Barat dorong pemerintah daerah benahi tata kelola aset. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui struktur baru bidang Badan Pemeliharaan Aset mendorong pemerintah daerah meningkatkan tata kelola aset secara profesional. Hal itu disampaikan Asisten Pemeliharaan Aset Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Sumatera Barat Basril G. SHMH kepada RRI Bukit Tinggi. Menurut Basril G, bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini perlu memastikan seluruh aset daerah dikelola dengan baik agar keberadaannya tetap terjaga dan memberikan asas manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah ini. Juga dirinya menilai masih terdapat aset pemerintah yang terindikasi dikuasai oleh pihak ketiga, karena itu diperlukan penataan administrasi dan pengelolaan aset secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait jumlah aset pemerintah yang bermasalah pada tahun 2026, justru Basril G mengatakan hingga kini belum dilakukan pemetaan secara menyeluruh.
2: Ya, karena ini struktur baru di Kejaksaan bidang pemulihan aset, bagaimana mendorong pihak Pemprov, Pemkab dan kota, bagaimana caranya tata kelola pengelolaan aset bisa terjaga dengan baik. Nah, karena selama ini mungkin pasti ada terindikasi ada beberapa aset yang pasti pihak ketiga yang sebenarnya tidak berhak dalam penguasaan aset tersebut.
3: Termasuk juga penertiban administrasi juga, Pak?
2: Ya, termasuk itu juga. Jadi kami tidak hanya melakukan pengelolaan aset di internal, tapi juga pengelolaan aset lingkup eksternal, baik itu kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk instansi terkait lainnya.
3: Ya, ada berapa persen mungkin menjadi PR di 2026 nih, Pak? Persentase aset bermasalah yang baru.
2: Nah, ini kita masih belum petakan. Ini kita masih proses audiensi, sosialisasi juga terkait tusi kami di bidang pengelolaan aset. Tentunya kita sebagai bagian dari mitra kerja antara kejaksaan dengan pemerintah daerah, tentunya kami akan terus mendorong bagaimana pengelolaan aset itu dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3: Dan jangan ketika bermasalah perlu mengadukan, Pak?
2: Ya, harapan kami tentunya demikian. Ada kesadaran dari pihak pengelola aset bisa secara lebih bertanggung jawab dan tentunya sesuai dengan aturan dan merawatnya juga, karena ini kan uangnya sumbernya kan dari masyarakat juga.
1: Meski demikian, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi serta pengelolaan aset secara baik dan benar sesuai tugas dan fungsi bidang pemeliharaan aset yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan stadion sekaligus membuka turnamen Kasmir di Lubuk Basung hingga 5 Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Bupati Agam Beni Warlis meresmikan pemakaian lapangan sepak bola Haji Muhammad Kasmir sekaligus membuka secara resmi turnamen Haji Kasmir Cup 1 di Lubuk.

0: Bu Basung. Pada kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Haji Muhammad Kasmir atas kontribusi dan kepeduliannya dalam membangun kampung halaman, khususnya di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Menurut Bupati Beni Warlis, kehadiran lapangan olahraga tersebut merupakan bentuk investasi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda. Selain itu, pemerintah Kabupaten Agam juga mendukung berbagai upaya pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Karena menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang representatif dan penyelenggaraan berbagai event olahraga tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
1: Dengan diadakannya hari ini, turnamen kita, ini adalah awal yang baik dan tentu kita lanjutkan terus. Kalau hari ini antar klub yang ada di kita, kami sangat yakin nanti akan berkembang lebih maju lagi, akan dikunjungi oleh klub-klub yang lain di Sumatera Barat dan khususnya apalagi nanti di tingkat nasional.
0: Sebagaimana diketahui, turnamen Haji Muhammad Kasmir Cup 1 diikuti oleh 12 tim terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Kompetisi ini akan berlangsung hingga 5 Juli 2026 dan diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang berprestasi. Dari Kabupaten Agam, Alan Marpausan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pendengar, usaha tahu rumahan di Kampung Jawa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti mampu bertahan selama 16 tahun dan menjadi sumber penghasilan keluarga. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
3: Di tengah persaingan usaha dan fluktuasi harga bahan baku, usaha tahu milik Ani di Kampung Jawa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti tetap bertahan hingga saat ini. Ani mengatakan usaha tersebut mulai dikelola pada tahun 2010. Awalnya, ia dan suami meneruskan usaha milik paman setelah pengelola sebelumnya meninggal dunia. Dari sistem bagi hasil dan sewa, kini mereka berhasil memiliki usaha tersebut secara mandiri. Meski tidak memiliki pengalaman membuat tahu, Ani mengaku hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari proses produksinya.
4: Diajar 3 hari, alhamdulillah langsung bisa. Jadi sekali produksi sekarang sehari berapa? 33 kilo. Kalau dulu memang agak lumayan karena belum ada saingan kan. Kita membuat 100 kilo pun habis, cuma karena kita tak sanggup kan tenaga tuh.
3: Setiap hari, Ani dan suaminya mengolah sekitar 33 kg kedelai menjadi tahu. Dengan omset kotor sekitar 1 juta rupiah per hari, usaha tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, meski keuntungan bersih harus dikurangi biaya bahan baku dan produksi. Ani berharap usaha kecil yang telah dirintis selama bertahun-tahun dapat terus bertahan dan menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menggandeng sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bengkalis terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah pelaku usaha dengan memberikan berbagai potongan harga bagi pemegang KIA. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan pihaknya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan dua pelaku usaha yakni Kafe dan Resto Berlian serta Doyan Ayam. Ia menjelaskan kafe dan resto Berlian memberikan diskon sebesar 5% untuk pemesanan paket ulang tahun bagi pemegang KIA. Sementara Doyan Ayam juga memberikan potongan harga 5% untuk pembelian paket kids meal. Menurut Syahrudin, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Bengkalis saat ini telah mencapai sekitar 72% dari total jumlah anak yang wajib memiliki KIA. Meskipun telah melampaui target nasional sebesar 62%, pihaknya masih menargetkan peningkatan cakupan karena masih terdapat sekitar 50 ribu anak yang belum memiliki KIA.
7: Tidak menutup kemungkinan kedepannya juga akan kita gandeng pelaku-pelaku usaha yang lain, karena penting juga ketika anak-anak kita berbelanja di orang-orang tuanya lah, orang tuanya membawa anak-anaknya ke Doyan Ayam dan diskon. sekian persen. Artinya lebih kita juga mempromosikan pelaku-pelaku usaha ini. Ini adalah ada diskon dari pihak pengusaha, dan juga secara otomatis dengan adanya Kia, maka nanti berbondong-bondong juga lah para anak-anak untuk membuat Kia.
6: Sementara itu, warga Desa Jangkang, Mas Lek, mengapresiasi langkah Disdukcapil Bengkalis yang memberikan nilai tambah bagi pemegang Kia melalui kerjasama dengan pelaku usaha.
8: Selama ini kartu Kia kami itu, kartu Kia anak-anak, tak ada ini, tak dimanfaatkan, karena dia tak tahu. Saya tahu besok mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Lumayan dapat diskon 5%.
9: Anak Mas berapa orang?
8: Dua.
9: Dua-duanya masih Kia, punya Kia ya?
8: Iya, ada Pak. Sudah lama buatnya Pak, tapi tak pernah digunakan. Ya, gunakan untuk biasa lah. Teman kalau untuk belajar macam di tempat-tempat UMKM, macam di tempat hukum memang belum pernah, karena memang tidak tahu Pak.
6: Ia berharap para pelaku usaha yang telah bermitra tidak hanya memberikan potongan harga, tetapi juga ikut aktif mempromosikan manfaat kepemilikan Kia kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari Bengkalis kita beralih ke RRI Batam. Bank Indonesia dorong pertumbuhan sektor ekonomi baru melalui peningkatan UMKM maupun pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Sarah Melina.
10: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mendorong lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada sektor utama seperti manufaktur dan perdagangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Widiarto, mengatakan strategi tersebut difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, peningkatan nilai tambah usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Menurutnya, BI Kepri mengembangkan berbagai program untuk mendukung produk unggulan daerah, mempromosikan kuliner dan destinasi wisata, serta memperkuat konektivitas antar pulau, termasuk le hinterland yang menjadi basis pelaku UMKM.
11: Kita memanfaatkan UMKM supaya mendukung dalam ekonomi pariwisata untuk impact pertumbuhan ekonomi bisa juga dirasakan oleh daerah-daerah yang sangat potensial, yang ini masih mengalami tantangan dari sisi akselerasi ekonomi, jadi masih menghadapi angka kemiskinan ya.
10: Sebagai bagian dari upaya tersebut, BI mulai memetakan UMKM subsisten di sejumlah daerah prioritas seperti Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Nembas. Penataan ini dilakukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, kebutuhan peningkatan kapasitas usaha, peluang korporatisasi, akses pembiayaan, kesiapan digitalisasi, hingga potensi perluasan pasar. Selain memperkuat sektor real, BI Kepri juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Kris Jelajah Indonesia yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan literasi dan penggunaannya. Kombinasi penguatan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Kepulauan Riau di tengah dinamika ekonomi global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, pendengar, masyarakat Batam dan Kepulauan Riau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyat Palestina melalui berbagai aksi solidaritas dan penggalangan bantuan. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
12: Masyarakat Kepulauan Riau menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme warga dalam berbagai kegiatan solidaritas, mulai dari penggalangan dana, kampanye kemanusiaan, hingga partisipasi dalam kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap situasi yang dihadapi rakyat Palestina. Resource Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan tingginya empati masyarakat Kepri terhadap Palestina terlihat dari konsistensi dukungan yang diberikan dalam berbagai momentum kemanusiaan. Ia menambahkan kepedulian masyarakat Kepri menjadi modal penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
13: Jadi Dompet Duafa Kepri itu salah satu cabang yang punya capaian penghimpunan Palestina yang terbanyak, nomor 2. Jadi memang antusiasme walaupun secara populasi kita mungkin gak sebanyak di daerah lain, apalagi di Jawa ya, tapi memang masyarakatnya cukup tinggi empatinya, cukup punya kepedulian yang tinggi. Ini jadi modal sosial yang kuat banget sebenarnya, apalagi mungkin juga dengan segala macam dinamika di negara kita, tapi tetap bisa memberikan bantuan kepada Palestina itu jadi poin plus, dan itu kami berharap bisa dipertahankan dan juga bisa terus disuarakan sampai akhirnya Palestina nanti merdeka.
12: Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga Palestina sekaligus memberikan harapan bagi mereka yang terdampak konflik. Dompet Duafa Kepri pun terus mengajak masyarakat untuk menjaga semangat solidaritas dan kemanusiaan melalui berbagai aksi nyata yang dapat memberikan manfaat bagi warga Palestina. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan secara rutin mengawasi harga kebutuhan pokok guna mencegah kenaikan harga yang signifikan. Berikut kita dengarkan laporan Aryo Wisnu.
14: Pemerintah daerah di Kepulauan Riau perlu secara rutin memantau harga kebutuhan pokok untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi yang biasanya memicu lonjakan permintaan. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, pemantauan harga yang rutin dapat memberikan informasi awal mengenai potensi kenaikan harga. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif sebelum harga melonjak terlalu tinggi. Indra Bastian Tahir juga menyarankan agar pemerintah daerah tidak ragu untuk melakukan operasi pasar jika diperlukan. Operasi pasar dapat menjadi langkah efektif untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
15: Pemerintah daerah harus melakukan pengecekan harga ke pasar-pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar swalayan, pasar modern, supaya memang harga ini tetap dijaga. Pemerintah pun harus bersedia untuk melakukan operasi pasar ketika memang dilihat terjadi kelangkaan di pasar, yaitu untuk menjaga ya stabilitas harga dan juga pasokan.
14: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir, menambahkan selain pemantauan dan operasi pasar, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha lainnya. Koordinasi yang baik dapat memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan. Pemerintah daerah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak dengan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pendengar, PW Persatuan Islam Kepri siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Laporan Garda Ramadan.
16: Pelantikan dan pengukuhan sebanyak 25 anggota pemimpin wilayah Persatuan Islam Persis Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2026 tahun 2031 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atip Latif Pulhad. Pelantikan PW Persis Kepri dilaksanakan di Aula Gedung Wanseri Beni Komplek Kantor Gubernur Kepri pada Jumat kemarin. PW Persis Kepri merupakan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Persis sendiri telah ada sejak tahun 1923. Ketua PW Persis Kepulauan Riau, Muhammad Zaini, menegaskan ia siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mendukung program keagamaan dan pendidikan. Fokus utama yang akan dilakukan yakni penguatan di bidang dakwah serta pendidikan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
17: Mudah-mudahan menjadi penguat dan bersinergi dengan pemerintah dalam program keagamaan dan kependidikan. Dan kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
16: Kedepan, PW Persis Kepri juga berencana mendirikan lembaga pendidikan serta membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, pembentukan pemimpin daerah diprioritaskan di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun sebelum diperluas di wilayah lainnya. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jelang Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau telah menuntaskan pembangunan 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di 12 kabupaten kota di Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
18: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau menuntaskan pembangunan dan renovasi sebanyak 110 jembatan merah putih presisi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi. Dan Sat Brimob Polda Riau Kombes Pol Iketut Gede Adi Wibawa mengatakan, hingga akhir Juni 2026, seluruh target pembangunan berhasil diselesaikan oleh Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan Polda Riau.
19: Dengan dibangunnya jembatan ini, dapat bermanfaat bagi warga sekitar, terus kemudian anak sekolah, kemudian memperlancar perekonomian masyarakat, masyarakat beraktivitas menggunakan jembatan tidak was-was lagi.
18: Terkait hal ini, salah seorang warga di Kabupaten Kampar mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membangun jembatan yang selama ini merupakan urat nadi kehidupan masyarakat.
20: Dulu seperti apa, Bu? Ini sempat ambles, Bu, ya?
21: Ya, dulu kan dulu jalan kaki. Ini adalah lahan jembatan. Pak kayu, miring-miring, ada tangkainya untuk bergantung. Ini jam itu. Hampir anak jatuh ada juga.
18: Program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan 27 jembatan yang telah diresmikan Kapolri pada 17 Maret 2026 lalu di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, tahap kedua berhasil menyelesaikan pembangunan dan renovasi 83 jembatan tambahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data wajib pajak dan 85.425 kendaraan yang tertunggak pajak pada tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
22: Pemerintah Provinsi Riau kembali menyerahkan data wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya ke pemerintah Kabupaten Kota, di mana pada Sabtu kemarin data tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan data yang diserahkan itu penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 mencapai 20,7 miliar rupiah dengan jumlah kendaraan sebanyak 85.425 unit. PLT Gubernur menyebutkan dengan besarnya potensi pajak yang tertunggak, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat. PLT Gubernur juga menuturkan jika tunggakan tersebut bisa ditagih, maka dapat menambah keuangan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
23: Yang tidak mampu kami serahkan nanti bupati dan tamat bupati yang akan membantu ke lapangan. Dan harapan kita dari data yang kita miliki bisa menyampaikan kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat untuk taat bayar pajak. Tadi menunggakannya akan lebih kurang kalau anggarannya juga kurang 20 miliar. Ya memang di sini memang sangat kecil kendaraannya ya. Kita ngerti beda dengan kota. Ya, beda sama sekali. Jadi kita harapannya walaupun kecil, tapi kan bisa mendukung pembangunan di Kuansing. Ya, itu aja.
22: Sementara Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menyampaikan pihaknya akan melakukan penagihan kepada masyarakat yang masuk dalam data wajib pajak tertunggak dengan melibatkan seluruh stakeholder.
24: Ya, kami terima kasih kepada Pak Gubernur sudah memberikan data konkret ya, by name dan address ya. Mudah-mudahan nanti data yang disampaikan kepada kita, oleh petugas pajak, satu desa, satu petugas pajak, dan segera melakukan survei dulu, apakah masih di tempat atau sudah pindah lokasi. Mudah-mudahan data sudah ada ya. Kita akan kejar semuanya, ya sebisa mungkin kita akan maksimalkan.
22: Suhardiman Ambi menargetkan tunggakan pajak tersebut dapat selesai sampai akhir tahun. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat merampungkan penyusunan draft standar operasional prosedur SOP 6 Klaster Penanggulangan Bencana. SOP tersebut dijadwalkan memasuki tahap uji publik besok sebagai bagian dari penyempurnaan sebelum diterapkan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang hari ini mengatakan, Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang menyusun SOP 6 klaster penanggulangan bencana. Menurutnya, hingga saat ini, pedoman serupa belum tersedia di tingkat nasional. 6 klaster yang disusun meliputi klaster pencarian dan pertolongan atau SAR, klaster pelindungan dan pengungsian, klaster kesehatan, klaster logistik, klaster pendidikan, serta klaster pemulihan atau early recovery. Masing-masing klaster memiliki SOP yang mengatur pembagian tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi antar instansi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
1: Di Sumatera Barat kita baru saja menyelesaikan pembentukan 6 klaster bencana dan saat ini kita sudah menyelesaikan draft SOP pelaksanaan 6 klaster bencana di Sumatera Barat. Memang secara nasional SOP ini belum ada. Sumatera Barat adalah pencetus atau pendesain adanya SOP 6 klaster bencana di Indonesia. Dan rencananya di tanggal 29 Juni ini kita akan lakukan uji publik dengan SOP klaster ini.
0: Ilham menyampaikan, uji publik akan melibatkan berbagai instansi, organisasi, serta pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap draft SOP yang telah disusun. Berbagai saran dan rekomendasi nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen diterapkan. Ia menilai keterlibatan lintas sektor menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Dengan adanya SOP tersebut, koordinasi antar instansi diharapkan dapat berjalan lebih efektif saat menghadapi kondisi darurat. Setelah melalui tahapan uji publik dan penyempurnaan, SOP 6 klaster penanggulangan bencana akan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Badan Pusat Statistik BPS bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yaitu terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia data pasti terjaga. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Bahwa sensus ekonomi 2026 bukan untuk pajak.
4: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudiotomo Harmadi, kepada RRI tadi pagi mengatakan, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, disertai dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa yang didominasi usia produktif. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 715 ribu pelaku usaha di Ranah Minang yang sebagian besar berada di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 708 ribu orang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sony menjelaskan, untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS mengajak masyarakat mengingat slogan TIR, yakni terima petugas, isi data benar, dan rahasia data pasti terjaga. Ia menegaskan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk penetapan pajak individu. Data pribadi pelaku usaha, nama usaha, identitas pemilik, dan keterangan rinci responden tidak akan disajikan satu persatu. Kerahasiaan data responden wajib dijamin, baik oleh penyelenggara statistik maupun oleh petugas statistik.
4: Sementara itu, Gubernur Mahyeldi mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi sangat penting karena pertumbuhan dunia usaha di Sumatera Barat terus berkembang. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan muktahir untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.
7: Kepada seluruh perangkat-perangkat daerah, para pelaku-pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ini dengan cara memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Wujud daripada tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa ini adalah dengan melaporkan data yang akurat.
4: Mahyeldi menambahkan, masyarakat saat ini mengharapkan pemerintah mampu memberikan respon yang cepat terhadap berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, data statistik yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama dalam pengambilan kebijakan di daerah. Hans Permananda melaporkan.
2: Dari Padang kita beralih ke RRI Ranai. Kontingen Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Popda Provinsi Kepri 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
6: Kontingen Kabupaten Natuna diharapkan dapat menoreh prestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Karimun. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, dalam dialog di RRI belum lama ini. Dikatakan Hikmatul Arif, berdasarkan penilaian dari hasil TC yang telah dilakukan, ada sejumlah cabang olahraga yang ditargetkan akan memperoleh medali.
8: Kalau saya optimis, salah satunya di voli memang persiapan kita sudah lama, memang juga ada peningkatan di beberapa cabur ya. Sudah itu tahun ini pun kita memilih cabur yang kita ikut sesuai dengan kemampuan itu, kita coba rankingkan dari prestasi sebelumnya.
6: Dari 10 cabang olahraga yang bertandingkan pada ajang Popda Provinsi Kepri ke-10 tahun 2026, Kabupaten Natuna mengirim utusan pada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan.
8: Ada 7 cabang. Uh-huh. Kalau ini untuk Popda itu ada 10 cabur di pertandingan. Kemarin hasil rapat kita cuma ikut sepak takraw, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, badminton, juga kita ada ikut di atletik.
6: Berdasarkan jadwal yang diagendakan untuk pertandingan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kepri yang digelar di Karimun akan dimulai dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2026. Hikmatul Arif menambahkan, untuk keberangkatan kontingen Natuna dilaksanakan pada Minggu pagi ini menggunakan kapal laut KM Batra 01 dari Pelabuhan Tanjung Payung Penagi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Baik, pendengar berita Korwil hari ini kita tutup dengan feature produksi RRI Ranai disampaikan oleh Analia Widi.
9: Kondisi Laut Natuna dinilai semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir, terutama kerusakan terumbu karang yang masih terjadi di beberapa wilayah perairan. Aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang belum sepenuhnya berkelanjutan disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut. Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir Natuna, Chairman menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ditemukan praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di perairan Natuna. Situasi ini diperparah oleh aktivitas overfishing yang menyebabkan menurunnya populasi ikan secara bertahap. Ia menambahkan kondisi tersebut mulai dirasakan dampaknya oleh nelayan tradisional. Wilayah tangkap yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir kini semakin menyempit, baik dari segi ketersediaan ikan maupun luas area penangkapan.
10: Laut Natuna khususnya, kita juga udah sangat prihatin tentang kondisi terumbu karangnya. Memang sampai hari ini masih kita temukan aktivitas yang tidak ramah lingkungan, overfishing, dan semakin sempitnya lumbung ikan nelayan. Ada regulasi baru oleh pemerintah yang memang bagaimana mengamankan lumbung-lumbung ikan nelayan tradisional khususnya tetap lestari dan berkesinambungan agar ekonomi masyarakat nelayan juga semakin sejahtera.
9: Chairman mengingatkan bahwa jika tidak segera dilakukan langkah pemulihan, kerusakan ekosistem Laut Natuna dapat semakin parah dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Menurutnya, diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian ekosistem. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam gerakan konservasi laut. Chairman mendorong agar desa-desa pesisir mulai menjadikan laut sebagai aset masa depan yang harus dijaga secara kolektif.
10: Kami menilai saat ini Laut Natuna, khususnya di pesisir, itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau bukan sekarang, ada pergerakan besar untuk kita pemulihan terumbu karang, khususnya ekosistem perairan, itu saya pikir akan lebih buruk untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, sudah selayaknya saya pikir di peringatan Hari Laut Sedunia kali ini, kita membuat gebrakan kesepakatan bersama bagaimana laut adalah menjadi beranda terdepan, bukan halaman belakang rumah kita.
9: Sebagai langkah nyata, ia mengusulkan konsep satu desa, satu lumbung ikan sebagai kawasan cadangan ekosistem setiap wilayah. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi strategi berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperkuat ekonomi nelayan Natuna.

0: Pendengar, demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Iya, selamat sore juga Bang Ardian.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Silakan nih Mbak Rizky, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Hari Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok pagi hari, diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir pada siang, malam, dan dini hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Ya baik, Mbak Rizky, membahas mengenai tentang potensi hujan yang sangat signifikan, mungkin ini mencakup di seluruh kawasan di Pulau Bintan. Nah, apakah memang dari BMKG ada antisipasi atau peringatan dini agar masyarakat atau pendengar kita dapat waspada nih dengan potensi hujan tersebut?
1: Baik, untuk peringatan dini yang kami buat biasanya dari pihak perakirawan biasanya akan mengupdate pada perakiraan cuaca harian yang dibagikan pada H-1 kejadian ataupun juga bisa kami update kembali melalui peringatan dini per 3 jam di mana peringatan dini tersebut kami sebarluaskan melalui media sosial kami juga yaitu melalui Instagram seperti itu.
0: Terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk sore ini. Selamat bertugas.
1: Terima kasih Mas, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, musim durian kembali membanjiri wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Bagi orang yang bosan atau jenuh ya memakan durian secara langsung, ada baiknya membuat olahan dari buah durian menjadi lebih menggugah selera. Salah satu di antara olahan durian yang cukup unik adalah membuat tempoyak durian. Ya, ini sangat kental di telinga masyarakat Melayu nih pada umumnya. Mendengar nama tempoyak dan melihat penampakannya pasti tidak sedikit orang yang merasa aneh. Dan mungkin bisa memunculkan ekspresi yang aneh. Bahkan di luar logika barangkali ya. Namun perlu diketahui tempoyak durian merupakan campuran bahan makanan yang sangat lezat. Tempoyak durian adalah pasta durian hasil fermentasi yang populer dalam kuliner etnis Melayu di Sumatera dan Kalimantan. Makanan ini memiliki perpaduan rasa asam, manis, dan sedikit gurih dengan aroma durian yang khas. Bahan utamanya adalah daging durian matang tanpa biji yang dicampur sedikit garam, lalu disimpan dalam wadah tertutup rapat selama 3-5 hari. Hasil akhirnya menciptakan pasta lembut berwarna kekuningan, ya. Nah, tempoyak tidak dimakan langsung, melainkan diolah sebagai bumbu masakan atau lauk pendamping. Tempoyak durian paling sering digunakan untuk membuat sambal tempoyak, di mana tempoyak durian dicampur dengan cabai, bawang, dan terasi. Sangat nikmat disajikan dengan ikan bakar atau ikan rebus. Selain itu, bisa dibuat gulai tempoyak yang sering dimasak bersama ikan air tawar, seperti ikan patin, ikan baung, atau ikan nila. Kuahnya gurih, pedas, dan menyegarkan. Tempoyak kaya akan probiotik yang berasal dari proses fermentasi, menghasilkan bakteri asam laktat dari proses fermentasi yang menghasilkan asam laktat yang baik untuk kesehatan pencernaan Anda. Kalau kita mengutip dari Pusat Nutrisi, tempoyak durian fermentasi, ya, ini merupakan fermentasi yang memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, di mana memang berkat dari nutrisi yang terkandung di dalam tempoyak, serat yang ada membantu memperlancar sistem pencernaan dan dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Kemudian juga karbohidrat dan protein yang ada di dalamnya memberikan energi dan mendukung pemulihan serta pertumbuhan otot. Dalam pengolahannya, tempoyak durian fermentasi, ya, dengan fermentasi ini seringkali digunakan sebagai bumbu masakan seperti rendang dan gulai. Nah, bagi masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan mungkin sudah pernah nih mencoba tempoyak, ya, tempoyak durian hasil dari fermentasi ini, ya. Pasti gurih, nikmat, ya, apalagi dijadikan sambal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau Bansos, program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial, masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN, melalui kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing.

0: Ya, kemudian juga beredar sebuah unggahan video di media sosial mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi bro, sarapan apa kita pagi ini?
1: Ih, kenapa kawan satu tuh? Disapa baik-baik malah banting pintu.
0: Gak tahu tuh, mukanya aja juga udah kusut.
1: Ih, tapi akhir-akhir ini dia tuh emang sering marah-marah kan? Jadinya gak enak kalau koordinasi sama dia. Lagi gak sehat tuh jiwanya.
0: Hus, masa sih gila?
1: Eh, siapa bilang gila? Kamu sih gak tahu. Kan menurut Kementerian Kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, disebutkan kalau kesehatan jiwa itu adalah kondisi seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tadi menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Lah, kalau marah-marah terus, apa bisa kerja secara produktif?
0: Iya juga sih.

0: gigit nyamuk.
1: Pasti tidak ada yang mau kan jika keluarganya terkena penyakit demam berdarah. Namun, tahukah Anda, sebenarnya penyakit demam berdarah dibawa melalui perantara nyamuk, namanya nyamuk Aedes aegypti, sang pembawa virus penyebab demam berdarah yang ditularkan melalui gigitan. Meski demikian, tidak semua gigitan nyamuk Aedes aegypti mampu menularkan virus. Hanya nyamuk betinalah yang bisa menyebarkan virus. Tidak hanya menjadi agen penyebaran virus penyebab penyakit demam berdarah, nyamuk betina Aedes aegypti juga bisa membawa virus penyakit lainnya, seperti Zika, chikungunya, dan demam kuning. Awal mulanya, jenis nyamuk ini berasal dari Afrika. Kemudian, ia tersebar dan berkembang di daerah dengan iklim tropis seperti Indonesia. Inilah sebabnya kasus demam berdarah sulit hilang dari Indonesia, terutama saat musim hujan. Pasalnya, curah hujan yang tinggi menjadi faktor pendukung bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak dengan baik.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausiah berlomba-lomba dalam kebaikan melalui infak, zakat, dan sedekah disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Nurul Aisyah membacakan Surah Al-Baqarah ayat 168. Pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

fasabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah 148. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita masih diberikan bimbingan tuntunan agar selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan ini saya mengambil tema berlomba-lomba dalam kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Para pemirsa yang berbahagia, berlomba-lomba dalam kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah adalah seruan mulia dalam Islam. Konsep-konsep ini merupakan pilar penting dalam membangun keadilan sosial dan solidaritas umat. Sebagai penjelasannya, zakat adalah kewajiban agama yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat seperti sampai nisab dan haulnya. Dan zakat memiliki 8 golongan penerima atau asnaf bagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam melalui Al-Quran Karim At-Taubah 60, menjadikannya instrumen utama dalam mengentaskan kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah di luar zakat, hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Namun dalam kondisi tertentu infak bisa menjadi wajib, seperti infak untuk jihad. Infak bersifat lebih luas dan tidak terikat nisab seperti zakat, ada haul dan nisabnya. Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela dari seorang muslim pada orang lain tanpa batasannya, tanpa diikat oleh waktu atau jumlahnya. Sedekah mencakup segala jenis kebajikan, tidak hanya dalam bentuk harta tetapi juga non harta, seperti tersenyum, menyingkirkan duri di jalan, atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, serta memberikan jasa kepada orang lain. Itu termasuk sedekah. Pemirsa berbahagia, lalu mengapa harus berlomba-lomba dan kebajikan? Al-Quran Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang kali menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam melakukan amal kebajikan. Ayat Al-Quran seperti dalam terdapat dalam Al-Quran seperti surah Al-Baqarah ayat 148 yang dibacakan tadi. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Berlomba-lombalah kalian, kata Allah, untuk berbuat kebajikan. Dimanapun kamu berada, Allah pasti mengumpulkan kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Punya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menyerukan untuk berlomba-lomba dan kebaikan. Hal ini didorong oleh pertama, pahala yang berlipat ganda. Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Dan keberkahan mengeluarkan harta sebagai harta yang tidak akan mengurangi kekayaan, justru akan mendatangkan keberkahan dan membersihkan harta yang dimiliki. Menolong sesama, zakat, infak dan sedekah merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan, memperkuat ikatan persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dia juga sebagai pembersih harta, pembersih dosa. Amal sedekah dapat menghapus kesalahan dan dosa orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berinfak dan berzakat, sebagaimana air dapat memadamkan api.

Oleh karenanya, salurkan zakat, infak, sedekah melalui badan-badan yang resmi. Untuk memastikan zakat, infak, dan sedekah Bapak Ibu dikelola dan disalurkan secara profesional dan tepat sasaran, maka zakat, infak, sedekah kita dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, lembaga-lembaga negara, dan lembaga zakat resmi. Di Indonesia, dapat lembaga negara yang mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional dan berbagai lembaga-lembaga amil zakat las swasta lainnya atau disebut dengan LAS terpercaya. Menyalurkan melalui lembaga resmi membantu menjamin akuntabilitas dan efektivitas pendistribusian dana kepada yang berhak menerimanya. Seruan untuk berlomba-lomba menjemput kebaikan melalui zakat ini atau infak ini dan sedekah ini adalah ajakan untuk memanfaatkan peluang di dunia ini demi meraih kebahagiaan di akhirat sekaligus ciptakan masyarakat yang lebih adil dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau menghimbau dan mengajak kita semua kaum muslimin, para aghnia, para muzaki, dan orang-orang yang berpunya, yang sudah sampai nisab dan haulnya untuk berzakat, mari salurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau, baik diantar langsung atau jemput atau melalui rekening bank-bank mitra yang telah bekerjasama yang Basnas Provinsi Kepulauan Riau, seperti BRK, BSI, BNI, BRI, dan bank-bank lain. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, oleh karenanya melalui tahun baru 2020 ini dan menjelang Ramadan yang penuh berkah, mari siapkan diri kita untuk berlomba-lomba menjemput kebaikan, terutama melalui zakat, infak, sedekah, dan lain-lainnya, agar harta kekayaan yang kita miliki bermanfaat dan lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wallahu muwafiq ila qawamit tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pendengar, aktivitas penyaluran program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bintan dihentikan sementara. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan resmi pimpinan dan merujuk pada surat edaran dari pusat. Ketua Koordinator Wilayah Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Deli Syahputri, mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi selama masa libur sekolah karena kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung. Tim pengelola MBG Kabupaten Bintan tetap akan melakukan pemantauan serta berbagai persiapan teknis dalam rangka memastikan layanan dapat kembali berjalan lancar saat kegiatan belajar mengajar dimulai kembali. Pengelola MBG juga mengimbau seluruh pihak terkait untuk menunggu informasi resmi mengenai jadwal dimulainya kembali program. Pemberitahuan tersebut nantinya akan disampaikan melalui masing-masing sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi tadi pendengar dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana ya? Terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development. Sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bapak dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
2: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
2: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
5: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
9: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
8: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
10: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
11: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di Pantai Ketapi Tiga Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah suprakidal tadi.
10: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
12: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
10: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
14: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
15: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
14: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di tanah suci.
16: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua Mas.
14: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain.
17: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Yang sekarang berjumlah 3.343 dan kembali 391 yang satu 46 meninggal dunia di sana dan yang satu belum juga di sana. Alhamdulillah kita bangga dan bahagia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1. Bertemu lagi dalam minggu yang berbahagia ini. Malam ini kembali lagi di Mimbar Agama Buddha. Kita kedatangan narasumber kita, penyuluh agama Buddha non PNS Romo Akit, yang akan membawakan topik-topik hangat tentang topik-topik tentang Dharma. Kemudian juga hadir di studio bersama kita ada Romo Wei yang akan bertugas sebagai panelis. Baik, sebelumnya kami persilakan dulu kepada Romo Akit untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan.
1: Ya, terima kasih kepada Romo Suto telah memberikan kesempatan. Malam ini saya akan menyampaikan satu topik yang tidak akan
0: bosan.
1: Bukan bosan lagi ini. Ini ya, topik ini memang tidak akan habis diceritakan atau dibahas dalam agama Buddha gitu. Ya. Terutama di agama Buddha itu ada tiga corak umum, ya, tiga corak umum yang sering disebut tidakkana, ya, tidakkana dalam situ dibagi tiga, yaitu anicca, lakkhana atau corak berubah-ubah, yang kedua dukkha, dakkhana corak penderitaan. Terus yang ketiga, anatta lakkhana, yaitu corak tanpa aku. Karena dibagi tiga, jadi sementara yang kita bisa waktu ya, mungkin kita terbatas, itu sekitar setengah jam. Jadi kita mungkin bisa bahas satu persatu duluan sampai di mana, ya. Nah, jadi karena ada tiga, jadi kita dibahas satu persatu, ya. Tidak karena atau tiga corak umum ini ada tiga keadaan yang mencengkeramkan segala sesuatu dalam semesta alam ini. Tidak ada sesuatu bentuk apapun yang bebas dari ketiga corak tersebut. Maka dari tidak karena adalah merupakan corak yang universal dari segala sesuatu yang ada ini. Jadi malam ini kita membahas awal dulu gitu ya. Jadi kita membahas tentang anicca dakkhana, yaitu corak berubah-ubah. Anicca dakkhana atau corak yang selalu berubah-ubah adalah corak yang khas dari keadaan Vipadinama dan anatta bawa. Yeah. Kalau keadaan Vipadinama dan anatta bawa telah dapat dilihat dengan nyata, maka akan teranglah bahwa berbentuk materi dan berbentuk batin yang berada di dalam keadaan tersebut. Sebenarnya juga ada keadaan berubah-ubah atau tidak kekal. Maka dari itu anicca dakkhana atau corak berubah-ubah terdiri dari dua macam proses, yaitu vipadinama berubah-ubah yang dari kal dan anatta bawa, perubahan secara sedikit demi sedikit. Bila kita sediriki dan membahas dengan teliti, nyata dan sebuah lampu yang berlangsung sepanjang malam, maka kita akan menemukan lima macam gejala yang berlangsung mengikuti nyala itu, yaitu lahir, tumbuh, berlangsung, lapuk, dan mati. Ya, jadi dia ada lima seperti yang selalu mengikuti ini. Jadi lahir, tumbuh, berlangsung, lapuk, dan mati. Kita juga menyadari bahwa nyala api itu timbul hanya sementara saja. Ini adalah merupakan lahirnya bentuk-bentuk materi, dan ia adalah tidak kekal. Kita juga menyadari bahwa setelah nyala itu timbul, ia selalu berkembang terus. Ini adalah pertumbuhan dari bentuk-bentuk materi, dan ia adalah bukan api yang kekal. Kita juga menyadari bahwa nyala itu dengan tidak ada seringannya, berlangsung terus dengan keadaan yang normal. Ini adalah berlangsungnya berbentuk materi, dan ia adalah bukan api. Kita juga menyadari bahwa nyala kemudian padam. Inilah keadaan kematian dari bentuk materi, dan ia adalah bukan api. Berkenaan dengan panasnya itu adalah merupakan corak unsur api. Nyala itu bergerak hanya karena adanya 5 macam gejala yang khas tadi, ya. Kadang-kadang ia bergetar bila lampu ia dipindahkan. Dalam hal ini selalu dikatakan bahwa nyala itu bergetar karena dihembus angin. Kelima gejala yang khas ini adalah merupakan anataba bawa dari nyala itu, yang termasuk corak anicca. Dengan menyelidiki dan menjalani kehidupan segala ini, maka dapatlah dimengerti bahwa nyala itu adalah suatu benda yang berubah-ubah atau tidak kekal. Dengan jalan yang sama, kita juga dapat mengerti bahwa semua bentuk yang bergerak adalah tidak kekal, bentuk dan keadaannya. Ya, demikian yang kita untuk menyampaikan sedikit mengenai tentang anicca tersebut. Ya, jadi bagaimana?
0: Baik.
1: Ya, baik. Menurut pandai saya yang sampingnya untuk mungkin bisa bersering gitu. Jadi mengenai pembahasan tentang anicca tersebut.
0: Baik, Stromoway silakan.
2: Ya, baik. Ini topik yang bagus dan anicca itu ya dalam agama Buddha itu sangat basic ya, dasar ya. Yeah. Dasar dari kita belajar Dharma yaitu kita perlu menyadari bahwa dunia ini, alam semesta ini tidak ada satupun yang kekal. Ya, jadi kita harus memahami ketidakkekalan ini. Ya, kalau setelah kita memahami mendapat pencerahan tentang ketidakkekalan ini, kita tidak akan merasa suatu kemelekatan. Ya, jadi yang menjadi kemelekatan pada diri kita itu yang memberikan kita penderitaan. Ya, dari situ Romo bisa memberikan contoh nggak ya? Contoh yang lebih ke apa namanya? Lebih ke duniawi ya, lebih ke umum
0: real,
2: ya.
0: Real life.
2: Ya, ya, lebih ke realita supaya mungkin pendengar-pendengar juga bisa memahami lebih jelas gitu. Ketidakkekalan itu harusnya kita gimana supaya kita bisa menerima ketidakkekalan ini gitu. Kadang ya sangat susah ya. Kita secara teori sih gampang ya, tapi pada saat hal itu terjadi pada diri kita, kita gimana bisa menerima kondisi itu gitu. Romo, silakan.
1: Ya, itu pertanyaan tadi ada sedikit yang sudah saya sampaikan itu. Yang itu tadi saya mengatakan itu sebuah api ya. Ya, api yang nyala itu mungkin dia bukan begitu nyalanya gitu saja gitu. Dia selalu berubah, ya, bergerak, bergetar. Terus nanti kalau kena angin sedikit dia padam, mati. Itu semuanya proses perubahan atau mengalami proses yang tidak kekal, yang selalu berubah. Jadi kehidupan ini seperti api tadi atau nyalanya api tadi. Itu bukan itu saja. Kemarin semua benda yang sudah tadi sudah dikatakan, semua benda yang bergerak itu semuanya mengalami perubahan. Ya. Contoh yang paling gampang gitu aja. Ya, yang sering kita tiap hari kita tidak bisa
0: tinggalkan.
1: Mungkin tiap hari kita bukan tinggalkan itu, bukan itu ya, bukan HP maksudnya gitu.
0: Saya kira mau
1: itu tiap hari kita yang sudah lakukan itu perubahan, mengenai perubahan itu kita tidak sadari sendiri gitu.
0: Iya.
1: Ya. Jadi apa yang sering kita tiap hari itu kita lakukan, maka kita mengenai perubahan yang begitu banyak itu mungkin kita tidak tahu apa yang terhadap perubahan. Contohnya itu pernapasan kita. Ya, pernapasan kita tiap hari kita sudah melakukan berapa kali hidup, hembus, menahan, itu semuanya perubahan. Itu merupakan salah satu contoh yang mengalami dikatakan perubahan. Perubahan merupakan anicca yang tidak kekal. Jadi kita lagi hidup, berarti kita hidup.
0: Oksigen masuk.
1: Ya, kita hidup. Berarti hidup. Jadi kalau kita tidak hembus lagi, berarti kita mati. Atau kita hembus keluar, itu mengalami perubahan. Jadi dikatakan di hidup, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ya, jadi dalam hidup udara ini kita sudah mengalami perubahan. Secara tidak nyata kita tidak tahu, tidak sadar di bawah. Padahal tiap hari kita sudah mengalami perubahan, yaitu hidup mati. Nah, itu ada salah contoh juga. Ya. Jadi lebih gampang pengertian di situ. Nah, karena kita sulit sekali untuk kita membedakan. Ya, dia kecil sekali untuk kita bisa memahami perubahan atau anicca tersebut. Ya, seperti yang contohnya di sebuah film, ya, atau sebuah cerita dalam kita nontonnya di
0: video,
1: di TV atau di mana saja gitu. Ya, dikatakan satu waktu zaman dulu kalau kita menggunakan dulunya kan masih menggunakan film, ya, film yang foto itu
0: yang satu roll 36 lembar itu.
1: Iya. Itu
2: zaman itu mungkin banyak yang tidak terasa ya.
1: Iya, itu tidak terasa. Kita tidak tahu pembuatan film itu satu detik itu dia menggunakan berapa potong itu film itu. Ya, selama ini kita tidak tahu. Padahal satu detik itu dia menggunakan 24. Satu detik aja loh. Sehingga dia gerakkan satu jalan itu kita tidak menampakkan apa-apa. Padahal satu gerakan itu sudah mengalami perubahan. Satu detik aja sudah mengalami perubahan begitu banyak. Itu baru dikatakan film itu aja. Belum lagi dikatakan lebih cepat lagi. Ya, mungkin kilat
0: cahaya.
1: Ya, itu semuanya mengalami perubahan. Cuma kecepatan itu sudah melampaui batas yang bisa kita nangkap dengan mata kita. Nah, kita tidak menyadari bahwa itu sudah mengalami perubahan.
0: Yeah.
1: Jadi contoh-contoh yang seperti itu semuanya merupakan anicca, ya. Jadi dia ini sudah tahu seperti yang kita katakan sekarang ini lah. Saya sekarang mengatakan itu sudah lewat, otomatis itu sudah mati. Saya ulang kata lagi, itu hidup lagi. Nanti sudah kata yang sudah saya katakan sudah itu sudah lewat gitu. Nah, itu selalu mengalami perubahan yang tidak bisa kita ciplak lagi, ulang lagi. Nah, karena waktu itu sudah lewat gitu. Ya, tidak mungkin dia kembalikan ke asal lagi yang saya sebutkan sekarang ini untuk menemukan
0: waktu yang tadi itu.
1: Ya, ya. Jadi itu merupakan suatu anicca atau perubahan. Jadi ya, anicca itu merupakan perubahan yang kekal, yang tidak bisa kita mungkiri sekarang ini, ya.
0: Ya, saking halusnya sebenarnya perubahan ini selalu terjadi.
1: Ya.
0: Cuman karena saking halusnya, saking tipisnya itu, kita sendiri bahkan tidak merasakan perubahan tersebut.
1: Ya.
0: Seperti kita tadi Romo jelaskan bahwa misalnya bernafas, kita bernafas senantiasa kayak seolah-olah biasa aja.
1: Ya.
0: Tapi ketika kita tidak, karena kita bernafas terus ya, kalau kita tidak bernafas, tidak ada berubah, berarti kita pasti sudah tidak ada lagi, tidak hidup lagi, karena ya sebab nafas itu yang menopang hidup kita, ya.
1: Yeah.
0: Terus kalau misalnya seperti tadi api misalnya, dia memang kena angin, dia melambai-lambai atau bergerak-gerak, tapi itu karena ada, kalau dia tidak bergerak itu bukan api lagi, ya. Padam, yeah. Bisanya
1: padam.
0: Oke.
2: Makin dalam nih, Bang.
1: Yeah. Sebenarnya itu bukan dalam, itu pengertiannya itu lebih dekat dengan kenyataan. Jadi kita, makanya dari kapan pun sampai kapan pun, ya, yang dari tidakkana itu atau tiga corak umum ini seperti anicca ini, ya, sampai kapanpun kita dia bahas tidak bisa, karena dia merupakan sudah merupakan suatu yang tidak kekal, sudah umum, cuma kita tidak bisa membedakan mengalami proses yang tidak sadar waktu itu sudah mengalami perubahan atau anicca tersebut.
2: Sudah hukum alam, ya.
0: Hukum alam. Baik, Romo mau dilanjutkan atau dari panelis?
2: Saya rasa saya sudah.
0: Nah, berarti ya. Romo Akid, silakan dilanjutkan.
1: Ya, seperti kita ada satu lagi seperti yang itu baru anicca, ya. Kita belum masuk ke yang lain lagi. Itu masih sekarang masih dalam anicca juga gitu. Ya,
0: siap.
1: Nah, keadaan wajah atom-atom para dari materi selalu bergerak, tetapi tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, seperti yang tadi itu, hal itu hanya dapat dilihat dengan pertolongan mikroskop, yaitu telah diketemukan orang sarjana-sarjana untuk menyikap rahasia alam karena penemuan tersebut, yaitu selalu bergeraknya wajah atom itu. Maka kini mulailah dipercaya oleh orang-orang barat, diantaranya Lesbet dan Farner, ya, bahwa bentuk-bentuk materi itu adalah bagaikan makhluk-makhluk hidup, tetapi sebenarnya mereka adalah bukan makhluk hidup, dan wajah yang bergerak itu adalah karena perpecahan atau deproduksi dari bentuk-bentuk materi yang diakibatkan oleh fungsi-fungsi dari perubahan fisik dan temperatur. Nah, jadi ini adalah satu yang dalam agama Buddha, ya, itu kebanyakan kita bukan agama saja yang kita dapat. Itu Buddha pada zaman saat itu sudah menjelaskan begitu banyak ya. Dia sudah bisa menemukan hal-hal yang kecil seperti atom-atom itu. Itu mungkin molekul itu semua mungkin tak begitu itulah. Kebanyakan atom itu yang sekecil itu pada zaman sekarang itu baru bisa ketemu. Seperti menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Jadi dalam satu barang itu atau satu benda itu semuanya bisa dikatakan tumpukan benda-benda ya, atau molekul-molekul kecil itu dipadatkan menjadi satu. Baru kita bisa mengatakan, wah benda ini meja. Kita lebih dekat aja seperti meja. Kalau meja itu kalau dipisah awalnya mungkin dari kayu,
0: skrup,
1: dari apa, tumbuhan,
0: paku.
1: Jadi kalau kita pisahkan semuanya, mana nih yang dikatakan meja?
0: Tidak
1: ada. Jadi semuanya merupakan suatu perubahan yang bisa dilihat sekarang, yang kita bisa hanya dengan mata fisik kita yang bisa kita lihat, yang kita bisa memahami, ya. Jadi kalau agama Buddha di sini juga bisa dikatakan di depan sains, ya, atau teknologi sekarang itu. Sampai sekarang masih dalam pembahasan untuk melanjutkan ilmu pengetahuan sains itu dengan agama Buddha, ya. Jadi Anicca di sini mengalami perubahan, ya, perubahan yang tidak bisa kita secara mata, ya. Jadi kalau dikatakan itu merupakan universal yang sulit untuk kita alami dengan mata sendiri. Jadi setiap apa benda apa yang bergerak itu semuanya mengalami perubahan, termasuk manusia kita, ya. Yang tadi sudah dikatakan di sini itu memiliki lima unsur yang harus di itu yang jelas, yang nyata, yaitu lahir, tumbuh, berlangsung, lapuk, dan mati. Nah, itu dalam satu benda itu semuanya mengalami hal demikian. Diulang lagi nanti. Ulang lagi gitu.
0: Siklusnya
1: seperti itu. Sudah mati, nanti lahir lagi, tumbuh lagi, berlangsung, lapuk, kemudian mati lagi. Itu seperti itu terus. Takkan habis. Jadi merupakan anicca itu mulai kekal. Dikatakan kekalnya di situ. Bukan suatu benda itu kekal, karena kekalnya di merupakan lahir, tumbuh, berlangsung, lapuk, dan mati. Itu terus.
0: Baik. Ada lagi mau ditambahin Romo Wei? Karena sebentar lagi waktu juga kita udah mau habis ya.
2: Ya saya rasa Romo lanjutkan aja dulu.
0: Baik. Siklus kehidupan ini memang selalu berubah-ubah. Lahir, tumbuh, tadinya berlangsung ya.
1: Iya.
0: Berlangsung kemudian lapuk dan mati.
1: Lapuk dan mati.
0: Ini memang siklus kehidupan ini berlangsung, ini yang baru saya dapatkan. Karena selama ini saya belajar agama Buddha, saya cuma tahunya lahir, tua, sakit, mati. Nah, tuanya mungkin di sini artinya ditumbuh, kemudian tuanya dilapuk. Tapi ini berlangsung nih sesuatu yang baru dalam empat yang biasa kita tahu ini. Ini bisa dijelaskan sedikit Romo?
1: Ya, lahir memang kita dianggap suatu benda itu lahir, seperti api itu nyala.
0: Dari tidak ada menjadi ada.
1: Seperti tumbuh lagi, itu mengalami suatu proses, sudah mulai ada perubahan atau untuk seperti umur kita lah ya, atau tiap hari kita mengalami pertumbuhan badan jasmani kita. Atau itu mungkin kita makan satu kali itu, mana tahu itu tak mungkin ya, bisa ya. Tumbuhnya 1 cm atau apa.
0: Betul.
1: Tidak nampak sama sekali, tapi sudah mengalami perubahan.
0: Pasti ada yang sel-sel kecil yang tumbuh.
1: Itu sudah semuanya pertumbuhan. Jadi berlangsung. Jadi berlangsung di sini dia tetap, karena seperti kita kan sudah tumbuh di sini, sel-sel tersebut itu kan masih berkembang terus. Itu sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Kalau kita mungkin, kalau kita tidak makan atau apa, mungkin sudah mulai layu atau apa, sel kita
0: lapuk
1: sudah mulai
0: mati tadi.
1: Itu sudah mulai rusak, atau lapuk di sini. Dan lama kelamaan yang sudah siap konsumsi
0: makanan,
1: seperti makanan atau karbohidrat segala macam, vitamin segala macam atau apa, itu mungkin kita tidak bisa bertahan hidup lagi. Dan karena mati di sini, karena agama Buddha itu tidak adanya pengertian mengenai tumiba lahir. Tumiba lahir di situ. Jadi sesudah mati di sini, mungkin dia bisa lahir kembali, baik jadi manusia atau di alam lain, dia tetap hidup, berlangsung lagi gitu. Jadi proses siklusnya itu tetap
0: ada, terjadi,
1: tetap ada.
0: Lahir jadi, kembali, tetap.
1: Jadi anicaya itu proses melakukan hal tersebut itu merupakan yang kekal. Jadi walaupun mengalami perubahan, jadi akhirnya dikatakan di sini anicca mengalami perubahan tersebut itu setiap benda memerlukan yang bisa menyebabkan siklusnya mengalami kekal gitu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih Romo Akid, luar biasa penjelasan Tilakana pada malam hari ini, terutama tentang yang poin pertama ya, yaitu anicca lakana, membuka sebuah wawasan baru bagi kita semua, di mana menjelaskan perubahan-perubahan detail kecil yang terjadi dalam hidup-hidup kita, bahwa sebenarnya perubahan ini senantiasa terjadi walaupun sangat kecil, sangat halus, sangat tipis, tapi senantiasa kita selalu mengalami perubahan. Nah, itulah sesuatu yang luar biasa dalam pembicaraan Mimbar Agama Buddha pada malam hari. Ada yang mau ditambahin? Closing statement misalnya?
1: Karena saya mungkin gak bisa untuk closing untuk pada malam ini. Jadi kita masih kan, karena tadi dikatakan tilakana di situ, tiga corak umum. Jadi kita baru sementara baru anicca.
0: Ya.
1: Jadi kita masih ada
0: dua episode lagi.
1: Ya, mungkin dua episode yang bisa kita itu.
0: Boleh.
1: Jadi sementara saya itu kita anicca itu lakana, tiga corak umum yang untuk anicca kita.
0: Boleh.
1: Untuk bahas malam ini.
0: Boleh.
1: Jadi mungkin kita episode yang selanjutnya kita lanjut yang kedua, yaitu duka dakana.
0: Baik
1: ya,
0: nanti waktu kita tunggu dari panitia untuk menyusun itu. Baik, terima kasih atas wejangannya pada malam hari ini Romo Akid. Terima kasih juga Romo Wei sudah hadir di studio bersama kita selaku panelis. Atas nama RRI, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pendengar telah mendengarkan Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, minggu malam ini, selama kurang lebih 30 menit kita bersama. Akhirnya juga waktu yang akan memisahkan kita semua. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo sangya dibudaya, namo budaya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak

0: diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Untuk malam hari ini pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan serta acara-acara yang sudah kami siapkan ya. Untuk malam hari ini nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu. Untuk malam hari ini lagunya adalah lagu Indonesia ya, lagu tahun 1980 hingga 1990. Baiklah pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini, kita dengarkan drama radio dengan judul Bohong, produksi RRI Bengkulu.
4: Drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
5: Boy, kamu lang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
6: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
5: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking bolo. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
6: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
5: Makonyo, giatlah kerja tu biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
7: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
5: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
7: Bukan maksud saya ngegas, Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lagi ini masih ajo, Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
5: Lah, lah, lah, sahyo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah, ha. Ay, dem lah, dasar kamu ajo iri, dem lah.
6: Sudah, man, sabar, man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
5: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
6: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
7: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
6: Ya kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
7: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Ah, itulah sabar itulah bisa gini go.
6: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh, man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
7: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, Rod, ambo nengok di Instagram, healing kita Rod.
6: Oh iya.
7: Gas itu.
6: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi malas saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul, kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul gini, Rod?
5: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat Nyo lagi butuh, saya udah aduh, Man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, Man. Semoga lah, Man, ya. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek saya inget nian dulu tuh. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak saya ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin saya ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, mak saya ko kemarin tahu dak? Woi nyobeli tanahnyo Pak Umar, tahu kan? Yang luwe ni antuna. Memang lah yo, banyak nih yang duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu itu. Mobil tuh sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tuh kami edit, ya ampun woy dah. Sayo kiro, kalau saya ngotajem tuh, orang-orang lagi segan kayak saya, nak berkawan kayak saya. Siapa pula yang nak mau berkawan kayak orang kaya? Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kaya. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae, saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Bul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo, Bul. Yo, man. Makasih kawan-kawan yo.
3: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki ambo.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Yana Julio, Satu Keinginan. Nah, untuk informasi berikut ini, pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wamen Dikdasmen, Atip Latiful Hayat, melakukan tatap muka bersama seluruh aparatur sipil negara ASN di bawah unit pelaksana teknis UPT Kemendikdasmen Provinsi Kepulauan Riau di Aula Engku Haji Tua Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Kepri pada Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar, kegiatan itu menjadi ajang silaturahmi ya, sekaligus juga penguatan sinergi peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kepulauan Riau. Pertemuan itu dihadiri pegawai dari 3 UPT Kemendikdasmen di Kepri, yakni BPMP, kemudian ada Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan KGTK, serta Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Dalam arahannya, pendengar, Profesor Atip menegaskan keterbatasan anggaran akibat efisiensi itu bukan menjadi alasan menurunkan kualitas pendidikan di daerah. Dan ia mengapresiasi kinerja seluruh pegawai UPT Kemendikdasmen Kepri yang dinilai aktif, sigap, dan penuh inisiatif dalam menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, pendengar, semangat kerja itu tentu harus terus dipertahankan agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat itu semakin optimal. Wamendikdasmen juga mengingatkan elemen terpenting untuk mewujudkan kualitas pendidikan adalah dengan tidak menganggap pekerjaan sebagai sebuah rutinitas belaka. Mengutip hadis riwayat Imam Al-Hakim, ia menekankan pentingnya evaluasi harian agar hari ini selalu lebih baik dari hari kemarin. Sebab jika hari ini lebih jelek, maka merupakan sebuah keburukan. Baiklah, pendengar, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang tentunya mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat saya, Rima Melati Azhara 10. Dan yang mendengarkan lewat RRI Digital, selamat malam juga, dan semoga malam ini adalah malam yang indah untuk Anda, bisa berkomunikasi dengan keluarga dan juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk lagu berikut ini, mendengar, ada Imaniar, Berdua ya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Iya, selamat malam untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat saya Rima Melati Azhar ya. Ada Bos Sukari, selamat malam ya. Ada yang saat ini sedang nyimak terus ya sambil membungkus kerupuk ya di RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Ya, terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Mas Nur, selamat malam ya. Kita simak untuk lagu berikut ini ada Ipang, Ada Yang Hilang. Semoga tidak ada yang hilang ya dari hidup Anda. Semoga bahagia selalu untuk malam hari ini dan seterusnya.

Mendengar keterampilan bersosialisasi ini merupakan kemampuan untuk berinteraksi ya, berkomunikasi dan juga menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemampuan ini pendengar menjadi salah satu soft skill ya yang semakin penting di era modern. Karena hampir setiap aspek kehidupan itu baik di dunia pendidikan ya, pekerjaan maupun lingkungan masyarakat ini membutuhkan kerjasama dan juga komunikasi yang efektif. Dikutip dari Wiki keterampilan.sosial dari id.wikipedia ya, memiliki keterampilan bersosialisasi ini bukan berarti harus menjadi orang yang pandai berbicara. Lebih dari itu pendengar, kemampuan ini mencakup kesediaan mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, berempati, serta mampu menyampaikan gagasan dengan sopan dan jelas. Sikap tersebut tentu dapat membangun rasa saling percaya dan juga menciptakan hubungan yang harmonis. Di lingkungan sekolah misalnya pendengar, keterampilan bersosialisasi ini membantu siswa bekerja sama dalam kelompok, kemudian menyelesaikan konflik secara baik dan memperluas pergaulan yang positif. Sementara di dunia kerja, pendengar, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi ini seringkali menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seseorang itu dalam menjalankan tugas maupun mengemban karir atau juga mengembangkan karirnya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, keterampilan bersosialisasi juga perlu terus diasah. Meskipun komunikasi melalui media digital ini semakin mudah, interaksi secara langsung tetap memiliki peran penting dalam membangun kedekatan, memahami bahasa tubuh misalnya ya, serta menciptakan hubungan yang lebih berkualitas. Karena itu pendengar, keseimbangan antara komunikasi digital dan tatap muka itu perlu dijaga. Baiklah pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda tentunya dapat mengikuti acara Ruang Rindu ya. Untuk malam hari ini Ruang Rindu kita adalah lagu Indonesia tahun 1980-1990. Nah, Anda nanti bisa gabung ya melalui telepon, melalui live chat, boleh komentar di sana. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini dari Inka Kristi ya, Sanggupkah? Untuk Anda semuanya. Ada Sutiono, Rindu Dengan Bintan. Wah, sekarang di mana ya? Bukan di Bintan lagi ya. Nanti bisa gabung ya di acara Ruang Rindu kita ya.

Pendengar, bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi ya, tetapi juga mencerminkan karakter dan juga kepribadian seseorang. Oleh karena itu pendengar, menggunakan bahasa yang santun ini menjadi hal yang penting ya dalam membangun hubungan yang harmonis, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja maupun juga di ruang digital. Dikutip dari ruangguru.com, bahasa yang santun bukan berarti harus menggunakan kata-kata yang rumit atau resmi. Kesantunan berbahasa itu tercermin dari pilihan kata yang sopan ya, kemudian menghargai lawan bicara, tidak merendahkan orang lain, serta mampu menyampaikan pendapat tanpa menyinggung perasaan. Dengan cara seperti itu pendengar, komunikasi akan lebih mudah diterima dan dapat menghindari kesalahpahaman. Di era media sosial, kesantunan berbahasa ini semakin penting untuk dijaga. Kemudahan menulis komentar atau juga membagikan pendapat ini tentu seringkali membuat sebagian orang itu lupa bahwa setiap kata memiliki dampak. Ujaran yang kasar, misalnya menghina atau juga memprovokasi, ini tidak hanya dapat melukai orang lain tetapi juga memperkeruh suasana dan memicu perpecahan. Sebaliknya pendengar, bahasa yang santun mampu menciptakan suasana yang nyaman dan penuh rasa saling menghormati. Perbedaan pendapat pun ya dapat disampaikan secara bijaksana tanpa harus menimbulkan permusuhan. Sikap ini pendengar menjadi salah satu pondasi penting ya dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Kesantunan berbahasa juga merupakan bagian ya dari budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai sopan santun, tenggang rasa, dan saling menghargai. Membiasakan mengucapkan kata tolong, terima kasih, maaf, serta menyapa dengan ramah ini merupakan contoh sederhana ya yang dapat mempererat hubungan antar sesama. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik melalui RRI Digital, radio, atau juga live chat saya Rima Melati Azara 10 ya. Untuk Hardi, terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jangan lupa Anda bisa gabung ya, yang mungkin di live chat ingin mendengar suaranya di radio, boleh ya gabung ya. Nanti tadi sudah saya tulis ya, WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya bisa nanti Anda gabung di 27100 juga bisa, di WhatsApp juga bisa. Terima kasih sekali lagi ya buat Hardi, semoga suka ya dengan lagu ini. Lagunya Rindu Sendiri ya. Nanti pukul 21 ya kita baru mulai acara Ruang Rindunya.

Apakah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Juliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia selalu ya.

0: Selamat bergabung buat hari ya. Terima kasih. Ada Khairil, Khairil Rusli, selamat bergabung ya. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Iya, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan orang jauh kah ini?
1: Dari orang dari Jambi, oh, dari iya. Map.
0: Iya, pokoknya orang dari Jambi ini eksis lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Baik, makasih ya, Hamzah Yusuf ya, aktif terus ya.
1: Iya. Udah lagunya apa nih?
0: Lagunya lagu tahun 80 hingga 90. Jadi lagunya sudah saya plotkan ya, sudah saya susun, jadi bisa dipilih aja ya. Pertama ya, ada lagu Ari Wibowo dan Ervina, Angin Surga. Ada Bimbo, Tajam Tak Bertepi, Bruri. Ada Layu Sebelum Berkembang, Dina Mariana, Ingat Kamu. Yang mana?
1: Yang nomor 3, Layu Sebelum Berkembang.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Rima. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin, makasih ya.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, ada Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu, Ika Rizwanti, Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Karina, Kiu-Kiu Yang Usu, Kadang Mertu, Bang Ele, Bang Jai, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir, ada Mak Nora, ada juga Mak Cik Indun ya, semoga sehat selalu Mak Cik Indun. Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Basis, ada Awang Janggut, Mak Nga Aida, ada Kadeli, ada Yusuf di Batam, ada juga Bang Oya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, ada Bang Zainal, Bang Ahmad Erwan, Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah, ada Mak Sulami, ada Bang Lukman di Teluk Baksau, ada Nek Long, ada Mak...
0: Ucapannya ada apa Mak nih? Long.
1: Nek, ucapannya selamat malam. Ada Mak Long, selamat malam, selamat beraktivitas. Selamat beristirahat.
0: Kok aktivitas? Ada juga ya, saya juga aktivitas nih ya.
1: Ya, kalau Mbak Rima ya beraktivitas. Kalau yang lainnya selamat beristirahat. Semoga sehat selalu.
0: Amin, baik, makasih ya.
1: Untungnya Mbak Rima selamat malam, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Yusuf di Jambi yang pertama ya, sudah bisa gabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Yang di live chat boleh gabung juga ya, lewat WhatsApp ya, atau juga komentar di sana juga boleh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mau tidur nih dah. Belum ya kan?
2: Belum.
0: Oh, belum. Saya pikir mau tidur, ngajak saya tidur.
2: Nanti lah jam 2.
0: Oh iya, jam 2 ya. Wah, memang jam 2 kenapa?
2: Ada bola, Kak.
0: Oh, bola. Saya belum lihat ini jadwal nih. Nggak tahu nih kalau jam berapa ya.
2: Oke. Okay. Lagu tadi apa tadi?
0: Ada lagunya yang belum dipilih ya. Ari Wibowo, Angin Surga, Bimbo, Tajam Tak Bertepi, Dina Mariana, Ingat Kamu, Gresimon, Lihat Air Mata. Yang mana?
2: Dina Mariana, Ingat Kamu.
0: Oh iya, Dina Mariana, Ingat Kamu. Tahu nggak lagunya itu? Akhirnya tahu
2: kurang
0: gak?
2: Tahu.
0: Oh, kurang tahu ya. Nanti kita

0: Yang sama
1: tahun
0: ya.
1: 80-an itu kan.
0: Iya betul, tahun ya. 80. Tahun 85 itu.
1: Iya. Kecil juga dia itu, udah tak ada lagi ya orangnya.
0: Oh iya, saya kurang.
1: Potongan rambut Dina Mariana itu dulu potongan gue juga tuh.
0: Iya.
1: Ya,
0: salamnya buat siapa?
1: Ya, Assalamualaikum Mbak Rima, selamat malam.
0: Makasih. Iya.
1: Saya selalu ya Mbak Rima ya.
0: Amin, ya. Insyaallah.
1: Tadi.
0: Oh iya, jam 2 ada apa-apa. Nanti nih ya.
1: Kan?
0: Jam 2, ya saya lihat nih. Ya kan ya, ih memang ngikuti terus ya, jadi tahu semua nih ya.
1: Kan kalau ngikutin kan kalau menang kan dapat daster.
0: Oh ya gitu ya, alhamdulillah.
1: Salamnya okay. Nanti ada di tadi kan Pak Hunter tanya tuh salamnya tuh.
0: Udah jadi lengkap jadi di fotokopi gitu ya. Oh, di kopi. Kok fotokopi?
1: Nanti di kolam salamnya diturutin sama Pak Demang.
0: Paksa bawa ini mesin fotokopi.
1: Iya, di kopi Bali sama Anu.
0: Kopi. Ya.
1: Nambah dua aja sama Pak Demang. Nanti diturutin sama tetangganya tuh Bang Uya.
0: Bang Uya masuk, Pak Demang masuk. Ya. Yang Ucu masuk. Terus saya udah lama gak dengar suaranya.
1: Oh, iya.
0: Mbah Mus ya.
1: Nabil di Suteng ya.
0: Oh iya Nabil.
1: Selamat malam Nabil.
0: Iya.
1: Denggul semalam.
0: Oh iya, udah rutin ya gabung di Pro 1 ya.
1: Iya,
0: mantap. Jauh-jauh ya teman-teman kita ya.
1: Iya. Makanya nanti kita gabung mana tuh di monitor sama malam buat yang dari di tengah lah ya. Di Senggol semuanya lah.
0: Amin.
1: Iya, makasih buat Mbak Rima ditunggu lagi.
0: Iya. Tunggu aja.
1: Iya,
0: bye-bye juga ya. Makasih ya buat Kak Deli. Yang di live chat boleh komentar di sana. Mau salam-salam juga boleh ya. Kalau belum kenal dengan fan-fan RRI, boleh salam-salam untuk keluarga juga boleh, teman atau sahabat ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Terputus ya. Diulang kembali ya yang gabung. Mungkin ada sinyalnya kurang bagus kali ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rima Melati, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat Pak.
2: Rima Melati.
0: Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana Bapak sehat ya? Ibu gimana Ibu?
2: Ibu baru kontrol kemarin.
0: Tapi udah sembuh atau gimana?
2: Udah mulai berangsur-angsur sembuh lah.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi tetap kontrol selama 5 tahun ini, kontrol terus.
0: Insyaallah ya, tetap sehat ya.
2: Amin. Kalau Pak Umar mingguan bulan. Ini udah 3 tahun ini Pak Umar kontrol terus nih.
0: Ya, tetap sehat, bahagia selalu ya Pak ya.
2: Amin. Ya Robbal Alamin. Ini dua apa nih? Hari Senin besok dokter bedah. Hari Kamis tanggal 2 dokter penyakit dalam.
0: Itulah. Tetap sabar ya Pak, tabah ya.
2: Itulah, kita kan makin tinggi keimanan kita makin diuji oleh Allah
0: Subhanahu wa taala
2: ya.
0: Iya Pak, betul.
2: Di mana kita menjalani ujian-ujian Allah itulah kita merasa menikmati.
0: Iya. Baiklah Pak, lagunya.
2: Lagu apa nih?
0: Lagunya ada Bimbo, Tajam Tak Bertepi, Grace Simon, Lihat Air Mata. Kemudian ada Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih. Yang mana Pak?
2: Oh, tak bisa milih ya.
0: Bapak mau yang mana lagunya? Boleh nanti saya cari ya.
2: Kalau gitu, kalau bisa Dian Ceza, satukanlah hati kami.
0: Iya, boleh. Nanti saya cari
2: boleh?
0: Ya.
2: Nah, Dian Ceza ya. Kan Allah Tuhan satukanlah hati kami ya. Kemudian hati Rima Melati dengan suami Rima Melati bersatu.
0: Amin.
2: Itu kan lagu-lagu itu kan ada maknanya tuh.
0: Iya betul Pak.
2: Salam-salamnya sama
0: iya,
2: utama
0: silakan, Pak.
2: Salam-salamnya sama utama untuk Rima Melati. Baliknya hati-hati ya.
0: Iya Pak.
2: Semoga banyak umur rezeki.
0: Amin. Kita
2: salam sama suami ya.
0: Iya Pak.
2: Lalu tadi Hamzah Yusuf, Kak Deli, yang Ucu, Mak Ika, Mak Nora, Mak Indah, Pilek, Bu Namsia, Mama Dani, semua orang Kejang, orang Tembelung Tanjung juga ya. Lalu untuk Tanjung Pinang, Mbak Rosi, salam kenal, Dang Merdu, Mbak Berlin, semua orang Batu 10 Ganit Senggol lah ya.
0: Okey Pak.
2: Kampung Jaya, Bang Udin Salam Mesra juga ya. Herman 8 Batu, Mbah Mus di Kampung Jawa, sama putera Jawanya, sama Mbok Sinta, Mbok Ros juga ya.
0: Baik.
2: Bang Udin apa itu? Pak Marlis Markan tak pernah masuk nih Pak Marlis.
0: Oh iya, udah lama nih enggak dengar suara Pak
2: Dang
0: Marlis.
2: Mana ya? Dang Merdu?
0: Oh, Dang Merdu juga ya. Kemana nih?
2: Mana ya? Dang Merdu juga saya nampak, tak ada dengar berita.
0: Jadi
2: ya?
0: Rindu juga kita ya kalau misalnya udah lama enggak dengar ya.
2: Rindu juga kita. Prabu.
0: Iya.
2: Yeah. Prabu bangkit ya, Serena Q. Usuk
0: Kak
2: Batam,
0: Serina,
2: ya.
0: Masuk Kak Serina. Serina.
2: Datuk untuk Pak Demang sama apa tuh? Uya-uya ya. Bang Gapar di TBK.
0: Ya.
2: Bu Isal di Pekanbaru, Bunda Isal di Pekanbaru, Bu Is Pekanbaru, Pak Jumali semua orang Pekanbaru lah ya. Mau datuk untuk Teh Dinda di Bogor.
0: Ya.
2: Kang Irwan di Bandung. Tejujing Minahasa, Sulawesi, Subur Sulawesi lah, Bang Edo, Palu, iya. Manado semua lah ya.
0: Oke Pak.
2: Sapu rata semua, mana yang tersebut namanya, mohon maaf ya. Tak lupa juga adik-adikku Ika di Jambi ya.
0: Iya.
2: Jarang juga masuk di Ika tuh.
0: Iya Ika sekarang. Ya.
2: Jarang masuk dia, masuk Ika. Kalau dia kalau Ika tuh masuk Rima. Itu Pak Umar ingat dengan adik Pak Umar yang hilang kontak 20 tahun yang lalu.
0: Jadi sampai sekarang belum ketemu ya Pak ya?
2: Belum, belum. 20 tahun yang lalu lah.
0: Iya, iya.
2: Mudah-mudahan adikku mudah-mudahan terdengar suara Pak Umar ya. Nah, itu semuanya lah ya.
0: Baik Pak, makasih Pak.
2: Itu Bang Mahmud di Lokan Hilir, Palembang.
0: Oh, Pak Mahmud ya, oke.
2: Orang Palembang semua
0: baik,
2: ya.
0: Baik Pak, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu yang di live chat ya. Ada Pak Hairil Rusli. Selamat malam host Pro 1. Selamat malam juga ya. Ada Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta diputarkan lagu Pambes Gereja Tua. Ya nanti saya carikan ya. Terima kasih Alpon. Alpon ada Har ya, makasih ya. Baiklah kita dengarkan lagu yang pertama ya. Ada Bro Rimanatika, Layu Sebelum Bergembang. Dilanjutkan dengan Dina Mariana ya, Ingat Kamu. Nanti juga ada Dian Pesesa, Satukanlah Hati Kami.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagunya tahun 80-90 ya. Boleh gabungnya di telepon atau juga di WhatsApp Pro 1 boleh ya. Yang di live chat boleh juga gabung lewat telepon ya. Atau juga komentar di live chat saya Rima Melati Azara 10 ya. Bacakan dulu yang di live chat ya, sembari Anda juga bisa gabung di 27100. Ada Muhammad Yusuf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bisa request lagu Pambes Gereja Tua? Iya, nanti saya putarkan ya. Ada Bu Hajah Ruhida, assalamualaikum Rima. Waalaikumsalam Bu Hajah Ruhida, sehat selalu ya. Kemudian ada Bapak Muhammad Abdul Qasim, selamat malam Bunda. Iya, malam juga Pak Muhammad Abdul Qasim. Gimana kabarnya, sehat ya? Kemudian ada Bu Jamilah Sarhan, selamat malam dari Ma. Iya, selamat malam juga. Selamat malam dari Kak Mila di Batu 10 di Jalan Punai. Selamat malam ya, semoga suka dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Kemudian ada, saya terima dulu ya untuk yang di WhatsApp, nanti saya bacakan lagi yang di live chat ya. Assalamualaikum Yusuf. Halo Yusuf. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Bang Yusuf?
1: Lagi di Kaliban, Kapling Punggur, Merima.
0: Oh, lagi ngopi-ngopi, lagi santai-santai atau di rumah?
1: Iya, lagi di warung. Lagi di apa nih? Tempat-tempat jualan gitu, Mbak.
0: Oh, gitu. Lagi rame lah kalau di sana ya, sekarang ya, jam segini.
1: Iya, lagi rame nih, Mbak.
0: Oke. Di sana favoritnya
1: sehat,
0: apa?
1: Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Saya mau nanya, kalau malam-malam gini favoritnya apa tuh di sana?
1: Gimana?
0: Favorit makanannya apa di sana?
1: Oh, kalau saya lebih ke sate-satean gitu sih, Mbak.
0: Oh iya, kayaknya sama aja lah di sini ya, sate, soto, bakso. Iya. Ya.
1: Iya, kayak sate-sate, bakso, kayak sosis, kayak nugget gitu aja sih.
0: Oh iya, sama nih kalau di Tanjung Pinang sama juga kan?
1: Iya. Oke lah. Del, murah tapi kenyang gitu.
0: Yang penting itu ya.
1: Yang penting kenyang ya.
0: Apalagi bulan-bulan akhir ya, bulan akhir.
1: Iya, benar-benar okay. Benar lagi di fase-fase genting ini.
0: Oke, lagunya mau apa nih ya? Sudah saya siapkan. Ada dengar tadi atau tidak belum?
1: Di mana?
0: Ada yang dengar yang saya sampaikan lagunya belum?
1: Gini Mbak, tadi kan saya ada chat di live chat Mbak tadi, yang mau Yusuf tadi itu saya.
0: Oh gitu. Yang di chat tadi ya?
1: Yang dari Panembers itu kalau memang bisa, saya minta lagi itu aja sih.
0: Oh gitu. Rupanya udah di chat ya. Oh iya, udah ada nih Pambes Gereja Tua ya.
1: Ya itu yang mau Yusuf itu kebetulan saya sendiri, Mbak.
0: Oh iya, makasih kalau gitu ya. Ya, salamnya buat siapa nih Yusuf?
1: Salamnya pertama buat Mbak Rima Melati, selamat malam, selamat bertugas. Ya, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik lah ya, amin, bersama keluarga. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala hal-hal yang sulit.
0: Amin.
1: Untuk salamnya, saya fotokopi Pak Hamzah Yusuf yang udah masuk tadi. Tadi ada Pak Umar juga ya.
0: Iya, betul.
1: Sama siapa tadi yang ketiga? Kak Deli ya, siapa?
0: Iya, Kak Deli, ada Kak Deli tadi.
1: Kak Deli,
0: ada Pak Umar.
1: Tambahannya buat, ya. Tambahannya buat Ibu Napsia, buat Bunda Putri Marita, sama Ibu, sama Kak Dang Merdu ya.
0: Iya.
1: Buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir, semoga semua pendengar RRI Tanjung Pinang selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Amin, makasih ya.
1: Kasih Mbak Rima.
0: Oke, makasih Yusuf.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Untuk yang di live chat nanti akan saya bacakan lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu memori beba lagu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang selat panjang ya.
2: lebih kurang lebih di buah manggis.
0: Oh, gimana Bang Jais, apakah musim buah manggis di sana?
2: Ya musimnya ini buah manggis.
0: Gak tahu lah. Apa?
2: Kalau dia sepengen cash tuh. Dengan di
0: Oh gitu, iya. Mau lagu apa nih? Lagunya ada Grace Simon, Karimata, ada Isugiarto. Mana? Yang mana?
2: Di Isugiarto.
0: Nasibmu, nasibku, oke.
2: Iya lah, nasibmu.
0: Iya. Sama. Beda-beda lah kita, ya kan?
2: Mbak. Buah manggis dengan martabak kurma dengan teh cendol ketak sama.
0: Oh iya beda lah, jelas nah, beda.
2: Iya, tambah lagi buah kedondong. Salamnya itulah Kak Dino, ada Mbak Ngeja. Mbak Ngeja masuk ya?
0: Apanya?
2: Mbak Ngeja.
0: Belum.
2: Dia biasa perempat aja.
0: Oh iya, gak apa-apa. Sama aja, pros, RRI juga kan.
2: Ya, ada khusus perempat, ada.
0: Oh, ada. Yang tak pindah-pindah, ada juga. Ya, yang pindah-pindah, ada juga.
2: Kalau ini buang lah, belum keluar. Mana ada pokok, dia tinggal.
0: Tak apa-apa, cari hiburan. Silaturahmi, ya kan, Pak?
2: Nah itu Mama Dani kita jangan lupa.
0: Iya udah itu. berapa kali nih saya nggak dengar suara Mama Dani nih. Apakah malam ini gabung nih Mama Dani? Semoga ada, gabung lah ya.
2: Iya dah kan udah ada naik ngikut martabak kurma terbang sana terbang mana. Oke deh foto-foto semuanya.
0: Oke. Iya, baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jais ya di Selat Panjang. Baiklah, untuk yang berikutnya kita akan terima di WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum Ibu Napsia, gimana kabarnya?
3: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu, sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah sama, sehat juga.
0: Iya, lagunya mau apa nih Bu? Ada Bimbo, Tajam Tak Bertepi, Grace Simon, Lihat Air Mata. Yang mana maunya?
3: Yang pertama aja lah Mbak Rima.
0: Bimbo ya, oke.
3: Salam-salam ya Mbak Rima.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat Mbak Rima ya. Storing Mbak Rima sebentar.
0: Iya betul. Iya.
3: Buat Kak Putri Marica.
0: Iya.
3: Buat Eyang Ucu. Buat Bunda Sulami. Iya. Buat siapa tuh yang di Batu, berapa tuh? Kak Putih Berlian ya, Putih Berlian ya?
0: Iya, Kak Berlian.
3: Putih Berlian. Buat Bang Udin, buat Pak Omar, buat Yusuf tadi ya. Terima kasih Yusuf sudah menyenggol. Buat semua lah Mbak Rima ya, dari baik. Pertama hingga terakhir semua disenggol ya Mbak Rima. Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Tunggu lagunya Mbak Rima.
0: Oke, iya. Makasih ya Bu. Iya, untuk yang berikutnya saya akan bacakan dulu yang di live chat ya, yang saat ini sedang mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang di acara Ruang Rindu ya.

0: Ada Bu Retna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, Kak Rima. Salam rindu dari Surabaya buat keluarga di Ganet. Wah, orang Ganet rupanya ya, tinggal di Surabaya. Sehat selalu ya Bu Retna. Kemudian ada Umi Maskuro, selamat malam kakak. Iya, selamat malam juga. Kemudian ada Ida Sundari, selamat malam. Selamat malam Mbak, salam kenal dari Batu Delapan. Salam kenal juga ya buat Ida Sundari ya. Terima kasih sudah mengikuti acara Ruang Rindu ya. Umi Maskura minta lagunya Helen Sparinga. Oke, Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih ya lagunya ya. Ada Gerait, kata-kata hari ini dong, Dek. Ya, kata-katanya, kamu sehat, pasti bisa bahagia ya. Kalau sehat, pasti bahagia. Kalau nggak sehat, nanti hatinya pusing melihat, merasakan rasa sakit ya. Nah, itu kata-kata dari saya ya. Yang penting sehat, maka kita akan bahagia ya. Baiklah, kita tunaikan dulu ya untuk lagu berikut ini. Kita terima dulu lah ya untuk yang gabung ya, yang gabung di telepon ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Rima.
0: Ada Bu Yus, iya benar gak?
1: Iya benar. Dari
0: Pekanbaru. Kayaknya sudah hafal nih saya suara Bu Yus nih ya.
1: Suaranya.
0: Bu Yus, untuk malam hari ini lagunya sudah saya siapkan ya. Lagunya ada Ari Wibowo, Angin Surga.
1: Ari Wibowo apa judulnya?
0: Judulnya Angin Surga.
1: Oh ya, itu aja lah.
0: Oke. Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Buat Yusuf. Apalagi Pak Umar. Itu Mama Rica. Buat semuanya aja lah Rima.
0: Oke.
1: Istimewanya buat Rima ya.
0: Iya,
1: yang sedang bertugas.
0: Baik, makasih.
1: Yo. Makasih Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini. Pambes ya, Gereja Tua. Ada Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih. Ada Iis Sugianto ya, Nasibmu Nasibku.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Awek Suwadi, saya hidupin Radio Pro 1 Tanjung Pinang, tak ada pun. Adalah di 98,3 MHz ya. Dengarnya di 98,3 MHz atau juga bisa di RRI Digital ya. Anda bisa download Play Store ya, RRI Digital. Jadi kalau RRI Digital itu semua RRI bisa didengar ya, dari Sabang sampai Merauke. Tinggal pilih saja, mau Tanjung Pinang, mau Batam, mau Pekanbaru, mau Padang atau Jakarta, semuanya ada ya di RRI Digital. Kalau sekarang kan menggunakan HP ya, bisa download saja ya RRI Digital. Kalau punya radio bisa di 98,3 MHz ya. Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya. Anda gabung di jalur telepon kita terima. Nanti akan saya bacakan yang di live chat dan juga di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang Ucu.
1: Memori lewat lagu.
0: Malam ini tumben masuk yang Ucu?
1: Ya.
0: Tumben malam ini masuk, biasa enggak masuk.
1: Kakak dah balik tadi, Mbak Rima.
0: Hah?
1: Kakak ya kemarin yang datang ke sini yang dari Penyengat tadi dah balik tadi petang tadi.
0: Oh, gitu. Yang mana yang kakaknya yang mana?
1: Hah?
0: Namanya siapa kakak?
1: Kan ada sama-sama kemarin di kebun.
0: Oh, Kak Ramlah itu ya, bukan?
1: Yang berjilbab kuning.
0: Oh, jilbab kuning. Jadi, terima kasih ya yang Ucu duriannya.
1: Ya?
0: Terima kasih duriannya, mantap.
1: Itu Mbak Juanita yang ngasih.
0: Oh, Mbak Juanita ya, bukan Bu Ramlah ya?
1: Ya?
0: Bukan Bu Ramlah.
1: Ya sama lah itu.
0: Sama lah ya.
1: Isinya tuh Mbak Rima. Oh,
0: pokoknya duriannya mantap, mantap
1: banget. Iya, Mbak Rima kalau mau makannya puas.
0: Datang aja ke kebun.
1: Itu aja. Nanti Eyang sama Mak Hitam mau jalan lagi lo Mbak Rima.
0: Oh iya, betul. Saya dengar nih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kata Mak Hitam kita jalan lagi katanya nanti. Iya, oh. Nanti lah gitu kan.
0: Oh,
1: jalan
0: gitu.
1: Kan.
0: Nanti kita janjian ya.
1: Ya cuma kemarin kan kebetulan kan kakak lagi datang kan waktu latihan ke sini kan.
0: Oh iya.
1: Jadi kita sama-sama lah ke kebun itu Mbak Rima.
0: Oh gitu. Enak lah makan di kebun ya.
1: Mbak Rima. Ternyata Bapak kita itu orangnya humoris Mbak Rima ya.
0: Iyalah, namanya kepala RRI haruslah humoris.
1: Iya, senang diajak ngomong gitu Mbak Rima.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, memang benar. Pokoknya kalau kita tanya aja habis 1 jam 2 jam bisa.
1: Kita kan apa gitu Mbak Rima, enggak berani gitu kan apa kan.
0: Kalau orang RRI itu dari kepala sampai karyawannya pasti ramah-ramah lah ya.
1: Iya. Ya, namanya juga mantan penyiar Mbak Rima ya.
0: Iya, mantan penyiar beliaunya. Iya,
1: mantan ustadz ya lah, kita nggak bisa ngomong sembarangan Mbak Rima ya.
0: Nggak juga lah.
1: Nggak juga Mbak Rima ya.
0: Mau lagu apa nih Yang?
1: Ini tadi. Yang di belakang tadi lagi bikin apa tuh Mbak Rima?
0: Apa?
1: Apa tuh?
0: Apa?
1: Tuh, minuman ini Mbak Rima itu nanas itu dicampur sama pepaya gitu, air buah-buahan gitu Mbak Rima.
0: Oh, jus. Iya. Iya, jus.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ini taruh melon kan cuman kempingin aja gitu Mbak Rima.
0: Oh, enak lah jus.
1: Kayaknya makan durian udah enggak ada rasanya lagi Mbak Rima.
0: Oh, saking banyaknya gitu.
1: Iya, kayaknya ini mana Mbak Rima ya? Iya.
0: Alhamdulillah ya musimnya sekarang
1: kan gimana gitu Mbak Rima ya?
0: Iya, alhamdulillah musim sekarang ini di mana-mana ya.
1: Iya, kalau nengoknya itu terus kan Mbak Rima kan.
0: Iya.
1: Mantap kan dari makan isinya kan?
0: Mantap pokoknya mantap lah.
1: Iya, orang tua tuh memang ini.
0: Keren.
1: Memang apa gitu.
0: Terima kasih kan, sekali kan. Lagi ya.
1: Ya.
0: Terima kasih daun keladi kalau ada boleh lagi.
1: Ya itulah maunya kita rame-rame Mbak Rima enak Mbak Rima kan.
0: Insyaallah. Nanti keburu habis nih.
1: Nah, kemarin Bu Dewi enggak jadi kan. Ini Sarudin juga harus jemput istrinya kan.
0: Heeh.
1: Iya. Paling-paling Mbak Rima nanti yang jadi.
0: Insyaallah.
1: Nah, kalau kemarin bawa mangga golek, ini bawa durian Mbak Rima ya.
0: Bawa durian pula lagi. Ya Allah.
1: Kita yang baik-baik tak apalah, biar yang lain nanti aku gitu Mbak Rima ya.
0: Iyalah.
1: Apa yang ada di
0: lagu dia?
1: Situ Mbak Rima.
0: Meriam Belina untuk sebuah nama. Nani Sugiarto, Sugianto, telepon rindu Nike Ardila seberkas sinar. Yang mana nih Ucu?
1: Siapa seberkas sinar Mbak Rima?
0: Nike.
1: Untuk sebuah nama ini Meriam Belina ya?
0: Iya betul.
1: Itu aja lah Mbak Nike aja lah ini tuh Mbak Rima.
0: Oh Mbak Nike boleh ya. Salamnya buat siapa?
1: Tadi siapa tadi Mbak Rima? Barusan ibu-ibu tadi Mbak Rima, ibu-ibu.
0: Bu Yus.
1: Oh, yang di Pekanbaru ya?
0: Di Pekanbaru.
1: Bukan yang di Senggarang kan?
0: Bukan.
1: Di Senggarang ada juga Ibu Yus Mbak Rima.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Ini apa? Bu Ica Mbak Rima ya?
0: Bu Ica di mana Bu Ica? Enggak tahu nih saya.
1: Ya.
0: Bu Ica di mana?
1: Enggak pernah sama Mbak Rima.
0: Kayaknya belum sih ya. Bu Ica.
1: Ada kayaknya di, bukan di Pekanbaru, apalagi itu daerah-daerah situ juga lah Mbak Rima.
0: Nah, oh di.
1: Nanti lah aku udah gabung Mbak Rima. Dia sering gabung tuh Mbak Rima.
0: Oh gitu.
1: Mungkin masih daerah-daerah Pekanbaru juga mungkin. Ini maksudnya di daerah Padang gitu Mbak Rima. Cuma gak tahu sebutnya gitu.
0: Pokoknya kemana-mana fan RR ini ya.
1: Mbak Rima bilangnya tadi mau RRI mana aja juga boleh kan Mbak Rima bilang
0: iya,
1: tadi
0: iya betul kan? Kemana aja pokoknya ya.
1: Perempat juga RRI kata Mbak Rima tadi ya.
0: Betul.
1: Tadi ada Yusuf tadi ya. Tadi juga tempatnya pon Mbak Rima ya.
0: Iya.
1: Tadi Pak Umar sempat dengar juga tadi Mbak Rima ya. Gak selalu Bapak Umar.
0: Iya.
1: Buat ini Mbak Ika.
0: Ada Pak Ahmad Irwan nih mau gabung juga.
1: Udah.
0: Udah gak ada saya tekan nih.
1: Iya. Kang Irwan, Mbak Ika.
0: Iya.
1: Kak Deli, Pak Rosi, Kak Putri Merica.
0: Iya.
1: Buat Pak Amzah Yusuf, Pak Kumis. Ile, Mak Dani udah lama gak gabung Mbak Rima ya.
0: Iya kenapa nih, mana nih, sehat kan?
1: Mudah-mudahan
0: sehat lah ya Mama Dani ya.
1: Ya merajuk ke apa aja Mbak Rima. Ataupun nonton Piala Dunia kan.
0: Oh iya mungkin nonton Piala Dunia kali ya.
1: Buat Mbak Eva ya. Buat Ali. Ini siapa lagi nih, Oma Sulami. Bu Hani ya. Apa ini tak apa lagi tak tahu lah Mbak Rima.
0: Baiklah Mbak yang Ucu.
1: Ya.
0: Makasih yang Ucu.
1: Mbak Rima.
0: Iya saya.
1: Ini Bang Herman nih udah lama enggak gabung
0: Mbak Rima. Ya. Semoga Bang Herman di Laman Batu ya.
1: Di Laman Batu Mbak Rima ya.
0: Baiklah.
1: Udah sehat aja Mbak Rima ya.
0: Yo.
1: Tak terlupakan buat Bang Lukman. Kita aja Mbak Rima ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Iya, semangat. Iya, Ucu, makasih ya. Kita terima ya. Mohon maaf nih teman pendengar semuanya agak nunggu nih Pak Ahmad Irwan. Halo Pak Ahmad Irwan.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu tetap terutama rindu ke penyiarnya.
0: Terima kasih ya.
2: Saya Irwan Ahmad, saudara kembarannya Ahmad Irwan.
0: Oh iya, nggak apa-apa lah kalau gitu dirubah-rubah namanya.
2: Baru-baru memang Ahmad Irwan, Irwan Ahmad itu kan.
0: Oh jadi, gitu.
2: Saudara kembar itu kan.
0: Iya, baiklah. Gimana kabarnya, sehat ya Pak ya?
2: Ya masih baru pulih setelah sekian hari batuk pilek yang kena begadang terus nonton bola.
0: Malam ini jam 2 lagi nih Pak ya? Udah batuk benar, lagi nih. Tapi kalau belum sehat jangan begadang lah Pak ya.
2: Ya tadi malam mah nggak sempat begadang, aduh tidur dulu jam 2, jam 3 sudah bangun lagi nonton bola lagi, aduh.
0: Mau lagu apa nih Pak? Mau lagu apa? Ada Grace Simon, Liar Air Mata, Karimata, Kisah Kehidupan, Nani Sugianto, Telepon Rindu, yang mana?
2: Oh, Nani Sugianto apa?
0: Nani Sugianto Telepon Rindu.
2: Oh, Telepon Rindu. Karena lagi enggak sedang lagi rindu, saya hanya kecuali ke penyiarnya yang rindu.
0: Oh iya, makasih Pak.
2: Gombal gitu.
0: Ya enggak apa-apa. Ya kan biar gabung di Pro 1 ya kan?
2: Ya ya udahlah itu aja.
0: Okay,
2: selain telepon Rindu apa lagi? Selain telepon Rindu apa lagi?
0: Selain telepon Rindu ada Gresimon lihat air mata, Karimata kisah kehidupan. Yang mana, Pak?
2: Ya itulah Gresimon aja lah itu
0: kan. Gresimon lihat air mata ya.
2: Ah, galau di lagunya Gresimon, aduh. Karena ya, malam ini nggak lagi rindu, nggak lagi galau gitu kan saya. Gitu.
0: Iya.
2: Ya apa aja udah ada telepon Rindu aja lah biar nggak apa-apa.
0: Waduh.
2: Karena rindu ke semua pendengar tuh, oh, terutama iya, ke penyiarnya. Gitu aja.
0: Baiklah Pak.
2: Itu aja.
0: Itu aja ya.
2: Salam-salamnya buat Yang Ucu yang barusan sudah masuk. Buat siapa Mama DN kan, sama Bunda Epa Ajijahnya. Mama DN sekarang.
0: Iya.
2: Buat itu Putri Merisa itu kan, putri Kedongdong gitu kan, Kak Berlian, Bunda Chelsea, kemudian ada juga buat siapa, buat Pak Umar ya, mudah-mudahan sehat semua. Pak Udin salam mesra, Mas Prabu, Bang Lukman, Pak Hamzah Yusuf, Pak Yusufnya juga. Buat Pak Demang gitu ya. Buat Bang itu tuh Bang Gapar, Bang Alek, kemudian sama Ilek kan seperti itu. Buat sesama anak buahnya KDM itu Teh Dinda gitu ya.
0: Iya.
2: Kemudian Pak Andi Distira juga tak lupa ya, terutama buat semuanya aja.
0: Baik,
2: ya,
0: makasih Pak. Ya.
2: Salam. Ya. Itu Mama DN-nya udah masuk Mama DN?
0: Belum. Masih ditunggu nih ya. Oke, makasih Pak.
2: Mama DN.
0: Iya.
2: Makasih ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Bunda Permata, Pak Umar, Bang Udin, Bang Jais, kemudian Kak Deli, Marika, Yang Ucu, Madani, Bang Herman, Mak Cimah, Kak Jamilah, kemudian Kak Jamilah di Penyalai ya, Hamzah Yusuf, Yusuf, Ahmad, Pak Ahmad Irwan, Bu Sinta, Bu Yeni, dan salam satu untuk semuanya. Tanpa terkecuali, request lagunya dari Jamal Mirdad, Hati Seorang Seorang Kawan Baru. Buat Mbak Rima, terima kasih. Baiklah, terima kasih ya Pak Kumis di Pancur. Kita terima dulu nih ya untuk Pak Lukman ya. Halo, Assalamualaikum Pak Lukman.
1: Waalaikumsalam Mbak Rima.
0: Gimana kabarnya Pak Lukman?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat itu yang penting ya Pak ya. Bapak mau lagu apa nih Pak? Lagunya ada
1: Banyak ada Maria Melinda tadi masih ada, Mbak?
0: Pasti ada, untuk sebuah nama ya.
1: Maria Melinda aja, Mbak.
0: Maria Melinda ya. Oke. Salamnya buat siapa nih, Pak?
1: Iya. Iya. Nah, salamnya teman buat Mbak Rima, selamat tugas.
0: Iya, makasih. Nah,
1: barusan tadi ada Pak Irwan. Terus ada Yang Ucu juga.
0: Iya.
1: Terus ada Kak Sarina, ada Mas Prabu juga. Terus ada Mbak Dani, ada Ile juga, ada Mas Kami, ada Bang Uden. Terus ada Pak Demang juga, ada Pak Pumir. Terus ada siapa lagi ya, apa yang buat semua lah, buat Yusuf di Batam.
0: Ya,
1: buat Yusuf, Putri
0: ya.
1: Marica, Putri Marica juga ada Kak Deli. Pokoknya buat semua Mbak dari telepon pertama sampai terakhir di salam semua tempat virtual di Mbak Rima, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Iya, dapat salam juga nih buat Pak Lukman ya dari Pak Kumis ya. Baiklah, saya akan bacakan dulu yang di live chat saya ya. Ada Zang Zang, mantap lagunya. Ya, semoga suka ya lagu yang diputarkan ya. Ada Suci Imut, ingat masih 20 tahun lalu masih lagi merantau ke Kepri. Suci Imut di mana sekarang? Ada Benu, request lagunya dong Kak, Cinta Hitam ya dari Dewi Yul ya. Nanti kita cari ya. Ada tadi saya sebutkan dari Dewi Yul ya. Kalau nggak ada nanti saya cari ya. Kemudian iya, Umi Maskuro, kakak masih lagunya. Oh, terima kasih lagunya ya. Iya. Ada Puput Mujianto, salam buat teman-teman Tanjung Pinang dari saya yang sudah pensiun. Pensiunan apa, RRI atau gimana ya? Makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Ihsan Andreas, wah lagunya tahun 80-an dan enak sekali katanya ya. Oke, semoga bahagia ya dengan lagu ini, cerita kenangan kita ya. Ada Budak Melayu, Assalamualaikum Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak Melayu, selamat bergabung ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Iya, ada Iwan Pales. Oh, Iwan Pales, bukan Iwan Pales ya. Iwan Pales. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap dengo cakapnya. Ah, ini kayaknya orang Bengkalis ya. Biasanya kalau cakap dengo cakapnya ya. Kalau di Tanjung Pinang biasanya pakai ya. Iya. Kemudian dari Riki, selamat malam Kak, selamat beraktivitas dan bertugas. Makasih ya. Selamat malam juga buat yang sedang menjalankan tugas katanya ya. Assalamualaikum, selamat bergabung, selamat malam. Ada user ya. Nanti yang lain akan saya baca lagi ya. Kita berhibur dulu dengan lagu ini ya, Seberkas Sinar. Dilanjutkan dengan Nani Sugianto, Telepon Rindu, Maria Melinda.

0: Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin gabung ya, kita terima. Nanti akan saya bacakan di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, orang Batu 13 ke?
1: Iyalah tuh.
0: Iyalah tuh. Kabarnya gimana?
1: Tanyanya Pak Haji Handarlin.
0: Iyalah, salamlah buat Pak Haji Handarlin Umar ya.
1: Ya, tiap hari jumpa tiap waktu.
0: Alhamdulillah, tiap waktu. Jadi salam sampaikan tak tuh?
1: Ya, pokoknya aku bilang, Mbak Rima, kirim salam.
0: Alhamdulillah, iyalah Bang Udin. Bang Udin mau lagu apa nih? Lagunya ada Karimata Kisah Kehidupan, ada Pance Pondang, ada Rindu Untukmu, ada Bimbo Tajam Tak Bertepi, yang mana
1: rindu,
0: maunya?
1: Rindu Untukmu itu siapa penyanyi Mbak Rima?
0: Ada Rindu Untukmu itu Pance Pondang.
1: Ah itu aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Tadi sore Bang Udin pergi sampai jumpa rumah Ilek, Bang Ilek.
0: Oh, udah ketemu Ilek ya?
1: Ya langsung ke rumah dia.
0: Oh, udah kali mula-mula, pertama.
1: Mula-mulanya kan di depan gedung lam itu. Jumpa dengan Rizky, siapa kawan tuh? Rizky kan?
0: Iya Rizky, iya.
1: Minta antarkan ke rumah Bang Ile. Ya, pas sholat asar di sana.
0: Alhamdulillah, silaturahimnya kopi darat ya.
1: Silaturahmi, cuman sama Mbak Dani tak sempat ke sana.
0: Oh iya,
1: nanti. Jauh pula
0: rumahnya ya.
1: Tadi Bang Ile udah masuk?
0: Bang Ile kayaknya malam ini belum nih.
1: Belum ya, mungkin keriting lah hujan
0: ya. Keriting kali ya.
1: Ya salam buat Bang Ilek ya.
0: Iya Rizky, Ilek ya ditunggu nih ya. Masih ada waktu sekitar 35 menit lagi nih.
1: Oh, masih
0: ya.
1: Lama.
0: Masih lagi lama itu. Lagi, masih bisa lah. Salamnya buat siapa nih?
1: Pertama untuk Mbak Rima lah ya.
0: Makasih.
1: Yang sedang bertugas bahagia dan ceria lah.
0: Amin.
1: Dengan bahagia dengan sejanteng ya.
0: Oh iyalah.
1: Boleh tahan.
0: Oh boleh tahan lah tuh.
1: Mungkin yang udah masuk baru monitor juga nih.
0: Oh,
1: soalnya
0: iya.
1: Anak aku dari Kawah datang.
0: Iya pak.
1: Keluarga datang, berkunjung sama orang tua. Tak mungkin kita punya radio kan. Tidak pulang mereka semua tidak pulang.
0: Oke, okay, nggak apa-apa.
1: Ya, rindu sama orang tuanya. Datang kan. Ada Bang Herman juga,
0: yeah.
1: Ada Pak Umar, Kak Berlian, Kak Sri Nafiu juga, yeah, ya. Salam juga buatnya Kak yang merdu, Ibu Nafsiah ya, okay. Di Kijang ya, yang Ucu, Wir juga, ada Ibu Sinta juga ya,
0: yeah.
1: Tak lupa Putri Merica,
0: okay.
1: Bunda Selasih, ada Ibu Irma juga, Ibu Yeni ya, cuma ibu-ibu lah ya,
0: yeah.
1: Bunda Selami juga, okay. Ya, soalnya banyak ibu-ibu yang
0: iya, semuanya lah gabung.
1: Ada juga Maci Ema ya, Mak Anjang di Pulau Penyengat ya, dengan Bunda Permata ya. Tapi Mak Anjang dan Bunda Permata jarang masuk malam lah, di siang sore.
0: Iya, siang, acara persada ya.
1: Iya, ada Nek Manda juga, Pak Kumis ya.
0: Oke.
1: Tak lupa juga Abang Hamzah Yusuf ya. Tadi ada Abang Ahmad Irwan ya, dari Bandung ya.
0: Iya.
1: Salam juga buat Tedinda ya di Bogor. Ada juga dari TBK ya Bang Gapar ya. Salam juga buatnya Mak Rosi ya, Kak Dili. Kak Dili masih lama tuh Kak Dili. Kak Dili Bali Batu Lima bawah Bali Delima katanya Delima.
0: Iya.
1: Ada baik. Juga ini Yusuf dengan Fauzi di Batam ya. Ada Bang Uya juga, Pak Kemang. Salam buatnya Kak Siska di Butalapan, Ibu Ani juga ya. Terus Abang Jais juga, ada Iman ya.
0: Iya, Iman. Iya, Iman. Iman di Tanjung Batu ya, Imannya.
1: Iya, Tanjung Batu.
0: Oke.
1: Itu yang dari Pulau Penyala ya, tak lupa ya, Kak Jamilah ya.
0: Iya.
1: Pasar Teluk Dalam Pulau Penyala ya. Ada juga di Alif ya, Alif jarang masuk kan sama Mbak Rima, dia dengan Mbak Rica aja kalau Alif tuh.
0: Iya, baik Bang Udin.
1: Ada Pak Haji Turat ya, orang tua kita Pak Handarlin juga, Handarlin ya. Semuanya.
0: Semuanya ya, baiklah.
1: Bahagia semuanya.
0: Iya, baik, makasih ya.
1: Terakhir salam mesra dari Bang Udin.
0: Iya, makasih Bang Udin.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baiklah, untuk yang berikutnya kita akan bacakan dulu ya yang di WhatsApp Pro 1 yang belum saya bacakan nih ya. Untuk jalur telepon saya tutup sebentar ya. kita bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Ada mana tadi ya? Ada Hani ya, Hani. Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, terima kasih ya Hani sudah gabung. Request lagunya Grace Simon ya, Tetes Air Mata, nanti akan saya putarkan. Salam-salamnya Mbak Rima, selamat bertugas. Dan untuk Bang Udin, kemudian ada Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, ada Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Yang Ucu, Bang Ilek dan Yusuf, dan Mama Dani, Putri Marica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Macik Ma, dan fan RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baiklah, saya akan bacakan lagi untuk yang berikutnya. Ada Oma Sulami. Selamat malam Mbak Rima. Iya, selamat malam juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau minta lagunya Kus Plus boleh? Nanti ada ya Kus Plus tadi ya. Kalau enggak ada nanti akan saya cari. Oh, ada. Ini Kus Woyo bukan Kus Plus ya. Nanti akan saya cari Kus Plusnya ya. Untuk Oma Sulami, salam-salamnya buat Yusuf, Yang Ucu, Bang Udin, Pak Kumis, Mas Prabu, ada Bang Aye, juga buat Kak Ida yang lagi dengar di jalan rumah sakit. Salamnya juga buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Rima sekeluarga, amin. Lagunya kalau tak bisa ikutan aja ya, nanti diusahakan ya, kalau ada waktu kita putarkan ya. Kemudian ada Kak Gadis. Assalamualaikum Mbak Rima, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Maaf ya lama gak gabung. Saya mau salamnya buat Pak Hamzah Yusuf, Ilek, Bang Iman, ada Mas Prabu, ada Bang Gafar, ada Mbak Berlian, Mbak Rosi, kemudian juga Pak Umar, semuanya. Lagunya Andaikan Datang Kembali dari Ruth Sahanaya. Oke, nanti dicari ya. Ruth Sahanaya malam ini ada enggak ya saya siapkan? Oh, enggak ada ya. Nanti kita kalau ada waktu kita putar ya untuk Kak Gadis. Kemudian saya ingin menyapa yang di live chat ya. Yang di live chat ada yang nanya. Siapa nih ya? Saya bacakan dulu, saya scroll dulu ya. Ada siapa nih? Ada Fajar. Dulu tiap hari dengar radio karena enggak punya TV. Sekarang udah punya TV jadi enggak dengar radio ya. Bisa dengar di RRI digital ya, karena HP pasti setiap hari ya, setiap saat ada HP. Jadi bisa download RRI digital, bisa dengar ya Pro 1 RRI Tanjung Pinang atau RRI yang lainnya juga bisa ya. Ada Properti, makasih. Ada Bos Sukari, Citando, nyimak terus sambil bungkus kerupuk ya, makasih ya Bos Sukari, Citando. Ada Bu Jamilah Sarhan, sekali lagi salamnya, salam kenal Pro 1 ya. Oke, makasih ya. Ada Syam, malam Kak, boleh request lagu, lagunya apa? Ada Suci Imut, Kak Rima, Bang Ardian masih tugas kah? Kalau dulu Bang Ardian yang tugas malam. Oh iya, sekarang ini udah semuanya tugas malam ya. Gak ada pengecualian perempuan ya. Alhamdulillah tetap bisa bertugas malam hari ya. Ada Ibu Endang, RRI mana nih kakak? RRI Tanjung Pinang. Kakak lihat dong tapingnya, udah dilihat nih ya, udah dibaca ya. Sabar ya kalau misalnya saya belum sempat baca ya. Baiklah, untuk yang berikutnya Syafar. Oke ya. Makasih ya Syafar. Kemudian saya baca lagi yang berikut ini siapa ya? Ada Aboy. Assalamualaikum. Salam kenal dari Cianjur. Oke, makasih ya dari Cianjur ya. Sekarang saya buka line teleponnya ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, panjang umur, murah rezekinya. Udah ya. Dapat silaturahmi tadi ya dari Bang Udin ya. Iya.
2: Iya.
0: Udah rumah. Udah berapa kali ketemunya? Belum. Baru sekali.
2: Baru sekali.
0: Oh iya.
2: Ibu mau tak janji.
0: Kalau janji pasti janji. Tak jadi kalau janji itu biasanya.
2: Tiba-tiba kan dia ke di mana, Pak? Ke Pangkalan Gerobak di Lamongan. Pas kawan baru nyampe ke rumahnya.
0: Iya.
2: Ada diantar kawan aku lah, diantar sini lah. Aku di musola dengan. Musola. Bolehlah bilang Pak Direk ada orang cari. Kenapa? Nanggur kan? Nanggur, Bun. Gue Pak Udin.
0: Iyalah, Bang Ilan.
2: Ini lama lah, Pak. Lama kan azan, kan? Lagipun, aku lagi pengen sholat, kan? Itulah, banyak Udin. Aku mau, kayak lama lah. Ini Udin. Karena Udin yang ketemu aku, kan? Kan, ya gini, kata aku. Itu yang Udin.
0: Alhamdulillah ya, bisa silaturahmi ya. Biasanya lewat udara, sekarang udara. Lewat kopi darat ya.
2: Okay.
0: Ya, malam ini lagunya ada Bimbo, Tajam Tak Bertepi, Karimata, Kisah Kehidupan. Terus Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Yang mana?
2: Jangan Menangis Aku.
0: Hah, itu? Jangan Lagi Kau Menangis Untukku.
2: Tama-tama sedih gitu.
0: Oh, sedih pula ya, yang lain aja lah kalau gitu.
2: Ada gini,
0: tapi gitu. lagunya memang sedih-sedih semua nih.
2: Ada yang dengar lagu ini duet deh?
0: Deloitte malam ini nggak ada di sini.
2: Yang ada?
0: Ada Bimbo, Tajam Tak Bertepi, Karimata, Kisah Kehidupan. Ada Nomo Koswoyo, Layar Tancap, Poppy Mercury.
2: Tancap. Layar Tancap. Lagu apa?
0: Tak apa.
2: Tancap lagu-lagu lama deh.
0: Oh, lagu lama kan?
2: Ya, lagu-lagu awal.
0: Lagu 80-an nih lagunya.
2: Iya, salah lagu 88 banyak.
0: Mau itu lagunya?
2: Enggak apa-apa itu ya, okay. Tancap lah.
0: Iyalah. Kalau dulu kan nontonnya layar tancap, sekarang ya. Semuanya ditonton.
2: Sudah kan. Lu tancap sih gua nonton.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya. Salam buat Rima nih, tugas malam di.
0: Makasih.
2: Iya. Terima kasih. Terima
0: kasih. Amin. Makasih ya.
2: Bapak Menia, Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Hadian, Mbak Liza, mantan Menia, Mbak Irsina.
0: Iya.
2: Untuk Dendina di Bogor, Abang di Bandung, Ayi Menggulu, Ambil Yusuf.
0: Iya.
2: Yusuf di Batam.
0: Iya.
2: Pak Gapar di Malai, Iman Sepuluh di Batu.
0: Iya.
2: Pak Rabu di Dompak, Sabuhar, di Dompak, Sabuhar.
0: Oke.
2: Pak Rabu Dompak itu untuk Mas Kiu, yang Mucuma, untuk Mbak Mia. Mia beri berita, Bondo, Selasih masuklah, Selasih kalau tak masuk ni.
0: Oh iya, Putri Selasih udah lama nama juga nih. Iya.
2: Kemudian itu Bunda Pemata, Mak Dani, Bunda Epa, Bunda Sia, Mbak Udin, Pak Irma, Mbak Bumi,
0: Alit.
2: Lalu di Kijang di hari 2020 ya Alit. Siapa yang di 15? Pak Bogoda ya kan?
0: Yang di Batu 18.
2: Yang Pak Goda. Pernah Mas Rika?
0: Nah, lupa saya.
2: 15. Nah, Pak Goda itu 15. Lupa. Nah, untuk menembat menembak kau.
0: Iya.
2: Untuk ya, Pak Demang, Wani, Bunda Sasi. Oh, benar, Bunda apa? Sulami.
0: Udah.
2: Sulami.
0: Udah gabung di WhatsApp dia.
2: Ya enggak tahu ini sebenarnya aku tsunami dah gua.
0: Jangan, hati-hati.
2: Nanti aku tsunami tuh.
0: Nanti doa pula kita takut ada tsunami.
2: Bukan lima aku takut nanti lawan lancar itu takut lancar tsunami gitu kan.
0: Tsunami, bukan gitu, tsunami, kayak. Sulami.
2: Enggak jauh tsunami. Lancar.
0: Iya.
2: Maaf tsunami ya.
0: Maaf ya. Enggak sengaja nih ilatnya ya. Oke.
2: Semuanya lah.
0: Yo.
2: Tunggu kesehatan nebatin memanjang rezeki itu boleh ya.
0: Oke.
2: Boleh Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketawa nih Ibu Sulaminya ya. maaf ya Ibu Sulami, kalau ilek tuh suka tersasul aja, bukan sengaja ya. Iya, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Silakan saja di 27100 atau juga di jalur WhatsApp ya, boleh ya. Kita akan tunggu Anda ya. Kita coba lihat di live chat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Cianjur, Aboy Valentino. Terima kasih ya Pak Aboy. Ada Firian, ada Z, ada Besukari, terima kasih ya. Ada siapa nih ya? Ada Sabran Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabran Riau. Selamat bergabung ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Salam kenal ya. Baiklah pendengar, untuk jalur 27100 sementara kita tutup dulu ya. Nanti akan kita buka lagi. Kita simak dulu lagu yang berikut ini ya. Lihat Air Mata dari Grace Simon, ada Pance Pondang, ada Rindu ya. Ibu Kak Sarina, nanti ya kita akan terima lagi ya, kita dengarkan.

Iya, untuk yang berikutnya yang ingin gabung, tadi ada Kak Sarina Erina di Batam ya. Yang ingin gabung boleh gabung lagi ya, ini di sesi terakhir ya pendengar. Di 27100 juga bisa gabung ya. Masih ada waktu jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Saat ini sudah pukul 22.43 menit waktu Indonesia Barat.

Saya bacakan dulu yang ada di live chat ya. Sebari mungkin ada yang ingin gabung lewat telepon boleh ya. Di 27100. Boleh juga di WhatsApp ya. Ada Sabran Lia, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anux Ben, makasih. Ada Sudarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga ya buat Sudarta. Ada Sabran Riau, salam, selamat malam dari Surabaya. Oh, dari Surabaya ya. Ada Hinaya Naya. Ada Dandi. Dandi Kamler, makasih ya. Sudah mengikuti acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sehat-sehat semuanya. Yang sudah bisa istirahat, selamat istirahat ya. Ada Pulau Seberang. Ada Mas Bro. Selamat malam ya buat Mas Bro. Saya scroll dulu nih ya, siapa tahu ada yang belum saya baca nih ya. Ya, semuanya sudah saya baca nih ya, untuk pendengar yang tentunya sudah gabung di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Semoga lagu-lagu kenangan ini mungkin ya sudah lama Anda mengikuti acara Ruang Rindu ini ya, tapi tidak pernah bosan ya. Itulah lagu kenangan ini, lagunya abadi ya. Jadi tidak pernah bosan kita ya, syair-syairnya indah sekali ya. Lagunya lagu apa Mas Bro? Boleh ya, nanti kita cari ya lagunya ya. Ketik aja lagunya apa ya. Hinaya Naya, assalamualaikum kakak ya. Salam kenal dari Tanjung Pandan, Belitung. Salam buat semua ya pendengar. Oke. Tanjung Pandan, Belitung ya. Makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mas Bro boleh, lagunya boleh ya, nanti akan saya carikan lagunya ya. Ada Budak Melayu masih ikut ya gabung ya, makasih ya. Ada Flash, makasih. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini kita cukupkan ya. Dan akan saya putarkan lagu yang belum saya putarkan. Terima kasih yang sudah gabung melalui live chat saya Rima Melati Azara 10. Kemudian juga yang sudah gabung melalui telepon Pro 1, WhatsApp Pro 1, terima kasih semuanya ya. Mas Bro, lagunya Leto, Letu, sesuai tema Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagu ya. Ya, lagunya untuk berikut ini ya. Ruth Sanaya, Andai Kau Datang. Bukan Ruth Sanaya ya. Cosplus ya, Cosplus ya.

Iya, pendengar, semoga lagunya mengingatkan Anda ya. Maksudnya buat Sabran Riau, ini lagu waktu saya SMA ya. Salamnya untuk keluarga dari di Resun Lingga Utara. Nah, untuk lagu berikut ini ada permintaan dari siapa tadi ya? Dari Syam ya, kalau nggak salah ya. Antara Anyer dan Jakarta. Ya, dari Syam ya. Dari Sila Majid. Ya, pendengar, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu kita cukupkan. Selamat malam untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global.

yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Cloch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Anda masih kami temani dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Selamat malam untuk Anda yang mungkin saat ini sudah bisa istirahat dan akan tidur ya. Semoga tidur Anda nyenyak dan esok punya energi untuk melakukan aktivitas. Baik pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Tanjung Pinang resmi dilantik di Hotel Harmony One Batam Center, Kota Batam, Minggu 28 Juni 2026. Pelantikan tersebut mendengar menjadi awal pengurusan kepengurusan baru yang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang selama 5 tahun ke depan. Ketua DPC HKTI Kota Tanjung Pinang M. Sadmi Al-Qayyum mengatakan usai pelantikan pihaknya akan segera menjalankan sejumlah program prioritas. Menurutnya, sebelum pelantikan berlangsung, HKTI telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang dan mendapat dukungan dari wali kota untuk menjalankan berbagai program di bidang pertanian. Koyu menjelaskan pendengar, HKTI juga akan mengidentifikasi lahan yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan. Selain itu, pihaknya juga berupaya mendorong pemanfaatan lahan-lahan kosong yang selama ini belum produktif guna mendukung kemandirian pangan daerah. Dan pendengar, ia menambahkan HKTI Kota Tanjung Pinang, HKTI Tanjung Pinang akan bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung berbagai program nasional di sektor pertanian, seperti penyaluran pupuk gratis, bibit gratis, hingga pengembangan peternakan melalui program Ayam Merah Putih. Menurutnya, seluruh program itu pendengar akan disusun ya secara terarah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekretaris DPC HKTI Kota Tanjung Pinang Syahri Dharma Putra menyebutkan kepengurusan DPC HKTI Tanjung Pinang saat ini beranggotakan sekitar 60 orang. Di sisi lain, pihaknya juga tengah melakukan pendataan kelompok tani yang akan menjadi mitra organisasi. Ada Sahara, Biarlah Sepi ya. Untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, masih baik di RRI digital atau juga di live chat ya, selamat malam. Melalui radio juga selamat malam ya. Ada Amin, terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita simaknya dari Sahara, Biarlah Sepi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Pendengar, untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Sekolah vokasi memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil, produktif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Berbeda dengan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada teori, sekolah vokasi mengkombinasikan pembelajaran di kelas dengan praktik secara langsung sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pendengar, dikutip dari id.wikipedia.org, pendengar, perkembangan teknologi dan juga persaingan global yang semakin pesat, dunia kerja membutuhkan tenaga yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan yang dapat langsung diterapkan. Karena itu pendengar, pendidikan vokasi ini menjadi salah satu solusi untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Melalui pembelajaran berbasis praktik, pendengar, siswa dibiasakan menggunakan peralatan sesuai standar industri, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, bekerja dalam tim, serta membangun etos kerja yang profesional. Banyak sekolah vokasi juga menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, ini melalui program magang misalnya ya, atau juga praktik kerja lapangan. Pengalaman itu menjadi bekal berharga sebelum memasuki dunia kerja. Ada Sandi, Sabtu Minggu ya. Terima kasih yang masih mendengarkan lewat live chat ya.

Ya, untuk Pak Eko Pujianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, izin join. Ya, makasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Wahyudin Ibra, selamat malam ya. Baiklah pendengar, kami masih menemani Anda dengan lagu ya. Untuk lagu berikut ini kita dengarkan dari Senyawa, Relakanlah ya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan renungan. Seringkali kita merasa langkah kita terlalu kecil, ibadah belum sempurna, rezeki belum lapang, cita-cita masih jauh dari kenyataan. Lalu kita bertanya dalam hati, apakah usahaku ini benar-benar berarti? Padahal dalam Islam, mendengar, Allah tidak hanya melihat hasil akhirnya, Allah melihat keikhlasan kita, kesungguhan dan usaha yang kita lakukan setiap hari. Langkah kecil yang kita lakukan dengan istiqomah ini lebih dicintai daripada semangat yang besar tetapi hanya sesaat. Mungkin hari ini kita hanya mampu membaca beberapa ayat Al-Quran, menahan amarah, membantu seseorang, atau memperbaiki satu kesalahan. Jangan remehkan itu. Bisa jadi amal yang tampak sederhana itulah yang paling berat timbangannya di sisi Allah, karena dilakukan dengan hati yang tulus. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat. Setiap orang memiliki ujian dan waktunya masing-masing. Yang terpenting adalah jangan berhenti melangkah menuju kebaikan. Jika hari ini jatuh, bangkitlah. Jika hari ini lelah, istirahatlah sejenak, tetapi jangan menyerah. Ingatlah, rahmat Allah selalu lebih luas daripada kekhawatiran kita. Selama pintu tobat masih terbuka dan napas masih berhembus, kesempatan untuk menjadi lebih baik selalu ada. Semoga hari ini menjadi satu langkah kecil yang mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati, memperkuat iman, dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Pendengar, untuk selanjutnya mari kita simak bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang dibacakan oleh Nur Lisan, membacakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: Jadi kita menyampaikan kebenaran. Ini saya mau catat Pak Umar, ingin meluruskan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat pemilihan RT ini sangat bagus sekali sesuai Perwaku nomor 34 2025. Tapi yang saya anehnya tuh lihat sarjana S2 kalah dengan tamatan SMA. Ada apa ini? Apa karena sosialisasinya kurang atau bagaimana kan? Sehingga masyarakat menjatuhkan pilihannya, maaf cakap, ke yang ijazahnya SMA. Kan batas minimalnya ijazah SMA. Tapi masyarakat tidak menilai ijazah seorang calon RT itu S2 dan doktor dan sebagainya. Nah, ini perlu suatu perenungan juga nih Mbak Lika. Kecerdasan kita. Ini mulai dari tingkat bawah. Jadi itu artinya masyarakat kita ini tidak menghargai pendidikan. Karena salah satu menunjukkan orang itu punya kompetensi, skill, dan knowledge itu tergambar dari, tercermin dari tingkat pendidikannya kan, gitu Mbak Rika. Pokoknya profesor, doktor, dan sebagainya, itu menandakan orang itu pendidikannya sudah mapan. Nah, tapi kalau pemilihan RT saya tidak tahu. Cuman setahu saya melihat kalah gitu, yang pendidikan S2 dengan SMA. Namun kita tak perlu berkecil hati Mbak Rika. Katakanlah kita ini memang pendidikan tinggi tapi bermasyarakat kurang. Nah, itu saja. Memang dari segi ilmu pengetahuan kita pintar, tapi kita masyarakat tidak kenal sama kita. Jadi masyarakat tak milih sama kita. Tapi kalau pendidikan kita sudah bagus, dibarengi dengan katakanlah sosial dengan masyarakat, saya kira itu terpilih. Jadi kalau yang terpilih itu orang pendidikan, saya kira lebih bagus lagi karena dia punya wawasan dibandingkan dengan tamatan SMA. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih untuk Pak Sony. Di belakang Pak Sony, silakan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
1: Iya, Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Salam sehat selalu Mbak Rika, tetap Amin. Semangat di awal pekan ini Mbak Rika.
1: Ya, Pak.
2: Selamat menjalankan tugas, meski ini masih tanggal tua Mbak Rika ya.
1: Benar Pak.
2: Tetap semangat selalu, bertugas sampai selesai. Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Sony tadi Mbak Rika ya. Tapi alhamdulillah malam tadi di tempat kita sudah selesai dalam acara pemilihan RT Mbak Rika ya. Yang dulunya kita status di sini RT 4 RW 3 sekarang berubah status Mbak Rika RT 1 RW 2. Alhamdulillah berjalan dengan selesai, berjalan dengan baik ya Mbak Rika. Namun saya ingin menyampaikan di sini Mbak Rika, apa yang disampaikan Pak Swin tadi berkaitan dengan pendidikan itu memang tidak dilihat di lingkungan masyarakat paling bawah nih Mbak Rika. Kenapa saya lihat di sini? Kenapa di sini kan terkala ada penjaringan calon pada waktu seminggu lalu kan tidak ada yang mendaftarkan Mbak Rika.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa dilihat di sini? Karena masyarakat ini masih ingin memilih RT yang menjabat yang lama. Jadi di situ kan itu tadi saya lihat tadi. Kalau memang dia pendidikan yang kita utamakan, namun dia tidak bisa mengawasi, tidak bisa turun di masyarakat dan tidak bisa meluangkan waktu ke masyarakat, ini yang jadi masalah Mbak Rika. Jadi di sini malam tadi kita sudah selesai pemilihan. Yang jadi pertanyaan saya, kita berubah status. Ini nanti akan berubah semuanya atas administrasi kita Mbak Rika. Salah satunya itu KTP, KK, surat-surat tanah yang kita miliki di wilayah RT ini tentu akan berubah status. Apakah diprioritaskan terkait kita mengurus surat-menyurat administrasi itu nanti Mbak Rika? Terus status kita juga, umpama mana tahu ada masyarakat yang Anda masih transaksi utang piutang di bank, tentu akan berubah status juga. Umpama katakan dulu kita di RT 4 RW 3 di bank, namun sekarang itu berubah status jadi RT 1 RW 2. Tentunya akan ada perubahan data itu nanti bagaimana, apakah bisa dibantu. Memang tadi disampaikan oleh Bapak RT ataupun perwakilan dari Kasi Kelurahan ya, sudah disampaikan nanti akan dibantu kalau memang masih ada utang-utang ke bank. Semoga saja ini bisa dibantu Barisca ya. Kenapa?

0: saya katakan demikian. Tak kala kita ada urusan surat menyurat nanti, tak kala KTP kita belum selesai, itu akan menjadi masalah juga Mbak Rika. Kakak juga kita akan berganti status juga nanti. Itu saja Mbak Rika, semoga ini nanti memang apa program pemerintah tidak akan menyulitkan bagi masyarakat. Semoga bisa ini dibantu untuk seterusnya kepemilikan apa penyurat ini Mbak Rika ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Kadir tadi dari kilometer 6 Kijang Lama tadi peringat ya. Oke, baik, silakan untuk yang selanjutnya pukul 6.50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk topik kita pada kesempatan pagi hari ini di program Opini Publik dan juga Dialog Interaktif Tanjung Pinang Pagi, peran dari Musawaqoh Tilawatil Quran MTQ ya dalam melestarikan nilai-nilai Al-Quran di tengah arus globalisasi. Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kepri Bapak Dr. Andes Haji Handarlin Haji Umar, dan juga nanti akan ada Kepala Biro Kesra Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dr. Sudianto SEMSI. Peringatan untuk narasumber yang akan berinteraksi bersama dengan kita. Tadi Pak Dr. Kadir ya ingin menanyakan mengenai perubahan administrasi ya akibat pergantian RT RW ini peringatan ya di lingkungan kita, bagaimana dengan status surat-surat kepemilikan, dokumen administrasi maupun data yang berkaitan dengan pinjaman atau urusan perbankan ya, apabila ini memang terjadi perubahan ya pendengar ya. Kami berharap pemerintah bisa memberikan penjelasan serta membantu masyarakat agar proses administrasi tersebut tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala tentunya ya, karena kita terjadi perubahan administrasi RT dan juga RW pendengar. Baik, tentunya tetap bersama dengan kami dalam program siaran informasi publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi tentunya pendengar, semoga segala aktivitas kita di hari Senin ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Baik, nanti kami akan tunggu Anda kembali dalam program siaran opini publik dan juga dialog interaktif Tanjung Pinang pagi. Untuk topik kita adalah peran dari MTQ dalam melestarikan nilai-nilai Al-Quran di tengah arus globalisasi. Pendengar, silakan nanti bisa berinteraksi kembali ya di line telepon dan juga di line WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan informasi di kesempatan pagi hari ini. Kami akan nantikan tentunya informasi warta berita dari Pro 3 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita nantikan warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota.